Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jati FM. Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Jati FM.
4: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
5: 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: FM, the heart of Banda Aceh.

0: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Inilah 103,6 Jati FM.

0: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: جاتي اف ام.
1: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: The heart of Banda Aceh.
1: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: 103,6 Jati FM.
5: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan.
2: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
6: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Pocil hadir menemani pagi Anda di Zona Spaghetti Selamat Pagi Jati untuk edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi Rekan Jati, apa kabarnya di Sabtu pagi hari ini? Dan semoga Rekan Jati semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Karena sambil menikmati akhir pekan, tentunya ada informasi menarik yang sayang untuk dilewatkan. Dan seperti biasa Rekan Jati, ada pocet di Zona Spaghetti yang akan membawakan informasi-informasi tentang wisata dan juga destinasi seru yang sedang diperbincangkan. Dan tak lupa pula nih ada juga tips-tips ketika berwisata untuk Anda. Dan juga untuk Anda nih yang mau gabung di pagi hari ini.

terkait paspor Indonesia. Apa ya? Jadi pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru terkait layanan paspor Indonesia yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2027. Dan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penerapan nomor paspor yang berlaku seumur hidup. Jadi rekan Jati, kalau misalnya selama ini nih ketika seseorang mengganti ataupun memperbarui paspor ya, jadi nomor paspornya tuh bisa ikut berubah nih. Nah, melalui rencana kebijakan baru ini, nomor paspor diharapkan tetap sama meskipun pemiliknya mengajukan paspor baru. Jadi dengan begitu ya, identitas nomor paspor bisa jadi lebih konsisten nih. Dan hal ini tentu berpotensi memudahkan masyarakat, terutama bagi Anda yang sering berpergian ke luar negeri atau memiliki berbagai keperluan administrasi internasional. Dan tapi rekan Jati, ada satu hal yang penting untuk dipahamin ya. Nomor paspor berlaku seumur hidup, bukan buku paspornya yang berlaku seumur hidup. Jadi keduanya hal yang berbeda ya. Kalau misalnya nomor paspor itu berkaitan dengan identitas pada dokumen, sedangkan buku paspor tetap memiliki masa berlaku yang harus diperhatikan. Karena berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini ya, paspor biasa dapat memiliki masa berlaku paling lama 10 tahun dengan ketentuan tertentu untuk kategori pemohon lainnya. Jadi rekan Jati, meskipun nantinya nomor paspor direncanakan tetap sama, masyarakat tetap perlu memperhatikan masa berlaku dokumen paspornya dan juga melakukan penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan juga rencana kebijakan ini rekan Jati diharapkan bisa membuat layanan keimigrasian menjadi lebih praktis dan juga memudahkan masyarakat. Namun penerapannya tentu perlu menunggu ketentuan teknis dan juga pengumuman resmi dari pemerintah. Dan udah jelas ya rekan Jati ya, bukan paspornya nih, bukan buku paspornya yang berlaku seumur hidup, tapi nomor paspornya. Jadi kalau misalnya nanti ada memperbarui paspor atau memperpanjang masa paspor, nah itu nomornya yang gak terganti lagi nih. Dan buat rekan Jati yang punya rencana nih untuk pergi liburan ke luar negeri misalnya ya, jangan lupa selalu ngecek masa berlaku paspornya sebelum berangkat. Jangan nanti udah mau berangkat, tiba-tiba waktu lihat masa berlaku paspor, waduh, harus dibatalkan dulu nih jalan-jalannya ya. Dan rekan Jati, jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM.
1: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kisah romantis dari Glenn Ferry baru saja menemani Anda di pagi hari ini, rekan Jati. Dan ya, lagunya manis banget nih, bicara soal romantis. Kadang momen yang paling berkesan itu bukan cuma soal makan malam berdua aja nih ya, fine dining gitu ya, atau memberikan hadiah istimewa, tapi juga tentang menciptakan kenangan bersama orang-orang tersayang. Dan salah satu cara untuk menciptakan kenangan itu adalah dengan jalan-jalan dan mencoba pengalaman baru nih. Apalagi kalau perjalanannya itu bukan cuma yang menyenangkan, tapi juga menambah pengetahuan. Jadi kayak libur sambil belajar gitu ya. Cukup menarik nih, rekan Jati. Dan kali ini ada informasi menarik dari dunia pariwisata Indonesia. Kementerian Pariwisata memperkenalkan ada desa wisata dengan pilihan yang bisa menjadi destinasi untuk edukasi dan juga trip. Jadi kalau digabung jadinya edutrip. Dan penasaran desa apa aja nih yang punya daya tarik tersebut? Jadi rekan Jati, dalam program ini ya dikenalkan di dalam ajang 9th Annual Convention SPK Indonesia 2026 di Jakarta, dengan tujuan untuk menghubungkan kebutuhan pembelajaran di sekolah dengan pengalaman langsung di lingkungan masyarakat. Jadi siswa nggak perlu lagi belajar dari buku, tapi bisa mengenal budaya, alam, dan kehidupan masyarakat secara nyata. Jadi desa yang pertama itu ada desa wisata kreatif Terong di Belitung. Jadi Kepulauan Bangka Belitung yang menawarkan potensi wisata kreatif dan juga kearifan lokal masyarakat. Terus yang kedua nih rekan Jati, ada desa wisata Kerbet di Bantul, Yogyakarta. Yang mana desa ini tuh terkenal dengan kerajinan batik kayu. Jadi pengunjung bisa mengenal proses pembuatan sekaligus belajar tentang seni dan juga kreativitas masyarakat setempat. Terus yang ketiga nih rekan Jati, ada desa wisata Les di Buleleng, Bali, yang menjadi salah satu pilihan untuk mengenal nih potensi alam dan juga kehidupan masyarakat di pesisir. Terus rekan Jati, ada desa wisata Sudaji di Buleleng, Bali juga nih. Desa ini juga memiliki potensi pertanian, perkebunan, serta sistem irigasi tradisional Subak yang menarik untuk dipelajari. Terus yang kelima rekan Jati, ada desa wisata Bugisan di Klaten, Jawa Tengah. Ini desa ini juga menawarkan kesempatan untuk mengenal kekayaan budaya dan juga sejarah ke kawasan sekitarnya. Terus juga yang terakhir nih, ada desa wisata Selamanik, yaitu di Ciamis, Jawa Barat. Dan desa ini turut memperkenalkan sebagai destinasi untuk belajar tentang potensi desa, lingkungan, dan kehidupan masyarakat lokal. Jadi rekan Jati, melalui konsep edutrip ini ya, desa wisata bukan hanya menjadi tempat untuk berfoto, terus juga menikmati pemandangannya aja nih. Desa juga bisa menjadi ruang belajar terbuka, mulai dari mengenal sains, budaya, ekologi, hingga kegiatan ekonomi masyarakat. Dan Kementerian Pariwisata rekan Jati juga mendorong agar wisata edukasi ini didukung dengan paket pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, terus juga standar keselamatan yang memadai, serta pengelolaan perjalanan yang transparan. Jadi harapannya ini, kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi para pelajar ya, tetapi juga untuk membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa melalui kunjungan wisata yang berkelanjutan. Jadi rekan Jati, ternyata Indonesia ini punya banyak destinasi yang menawarkan pengalaman lebih dari sekedar liburan kayak biasa aja nih. Bisa menikmati suasana baru, mengenal budaya lokal, dan juga sekaligus membawa pulang ilmu dan juga pengalaman yang berharga.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Rumah tangga bukan tentang siapa yang bebannya lebih berat, tetapi tentang saling memahami, menghargai, dan meringankan. Karena ketika suami dan istri berjalan bersama, beban yang berat pun terasa lebih ringan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Dengarkan Jati masih bersama Pocut di Zona Spaghetti Sapa Pagi Jati. Dan buat Anda nih yang mungkin sedang menikmati sarapan ya, masih santai di rumah, atau mungkin sudah dalam perjalanan menikmati akhir pekan, semoga paginya menyenangkan. Walaupun kayaknya tadi waktu Pocut pergi ya, sudah melihat awan-awan hitam sudah mengelilingi sebagian kota Banda Aceh. Dan semoga itu juga gak jadi penghalang untuk aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan ngomong-ngomong soal akhir pekan ya rekan Jati, siapa nih kalau misalnya udah libur ya, udah masuk waktu weekend gitu ya, udah ngelihat di kalender tanggal Sabtu, hari Sabtu dan Minggu gitu, langsung kepikiran kira-kira mau jalan kemana ya nanti ya waktu weekend ya, entah itu menikmati suasana kota, berburu kuliner, atau sekedar menyusuri tempat baru sambil melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Nah kalau gitu rekan Jati, ada yang masuk, kita angkat dulu penelpon kita di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam Pocut.
0: Halo Kak Zu, apa kabar Kak Zu?
1: Nah, kabar baik dong Pocut.
0: Alhamdulillah, gimana pagi hari ini di Sabang Kak Zu?
1: Kebetulan kami, Kak Zu tahunya sih waktu azan subuh ya, hujan tuh.
0: Waduh, deras ya Kak Zu ya?
1: Dia bilang deras, nggak berapa deras banget. Tapi intensitas sedang lah tadi.
0: Waduh, sedang.
1: Habis itu, setelah habis subuh, sudah berhenti. Jam 7 tadi ada sempat hujan juga. Tapi nggak lama, sekitar 6 menit lah gitu.
0: Tapi
1: udah
0: ini
1: nggak hujan lagi.
0: Oh, ini berarti udah nggak hujan lagi. Oke, Kak Zu.
1: Iya.
0: Kak Zu, tadi Pocut udah banyak nih ngobrol tentang destinasi-destinasi ya yang banyak diperbincangkan. Kalau Kak Zu sendiri nih, kalau misalnya menjelajahi Indonesia, kota apa yang paling Kak Zu pengen kunjungin gitu? Ada nggak?
1: Kak Zu yang kepingin kunjungi apa ya?
0: Apa? Kalau misalnya di Indonesia deh, atau kalau nggak usah jauh di Indonesia deh, di Aceh gitu. Ada nggak yang belum Kak Zu kunjungin?
1: Di Aceh sebenarnya ada Kak Zu pengen, tapi Kak Zu karena faktor alamnya, cuacanya nggak mendukung, Kak Zu nggak cocok di situ, nggak mau pergi. Nah, pingin kali Kak Zu pergi ke Takengon.
0: Oh, Takengon.
1: Tapi karena cuacanya dingin, Kak Zu nggak tanggung dingin soalnya.
0: Oh, nggak tahan dingin ya?
1: Makanya Kak Zu orang bilang ke Takengon enak, kalau lagi bisa ada ngopi langsung di
0: kebun kopi.
1: Tapi Pano juga menarik juga loh kan. Nah, petualang yang menarik itu menurut Kak Zu.
0: Iya sih.
1: Tapi enggak sanggup kayaknya Kak Zu.
0: Dingin ya, terlalu dingin.
1: Iya, tingkat kipasannya aja kok lama hidup Kak Zu udah enggak sanggup.
0: Waduh, berarti Kak Zu kalau misalnya pergi ke Takengon harus pakai jaket yang amat sangat tebal kayaknya nih ya.
1: Makanya Kak Zu gak mau ribut. Jadi ya udahlah Kak Zu dengar-dengar aja cerita dari orang aja.
0: Oh, denger-denger aja seakan-akan kayak oh.

0: membayangkan aja gitu Kazu ya.
1: Membayangin aja. Kita oke Kazu juga pada beliau. Kalau di sini Kazu bilang kalau dengan Kazu jauh banget menang beliau kalau soal di sini. Kemarin tuh sempat beliau pergi ke Takenon 6 hari loh.
0: Wah.
1: Bisa beliau di mandi aja nggak sanggup kayaknya.
0: Iya.
1: Aduh dingin.
0: Kayaknya kalau pagi cukup dengan cuci muka aja ya, cuci muka, sikat gigi gitu ya. Kalau mandi kayak tunggu siang aja, gitu.
1: Dengan bukan dengan apa? Dengan telapak tangan kita ambil air dengan ujung jari katanya.
0: Saking dinginnya ya Kazu ya.
1: Dinginnya kata beliau. Waduh. Penting mandi nggak sanggup, beliau nggak mandi beliau di situ katanya 4 hari orang keringat tuh nggak keluar kan, kalau di daerah dingin kita kan nggak berkeringat.
0: Iya benar.
1: Jadi aman, pakai diganti baju yang dalaman aja beliau nggak 4 hari di sana.
0: Oke deh Kazu, karena Kazu udah ngejawab ya, waduh kayak kasih pertanyaan nih Kazu. Berarti Kazu mau dengerin lagu apa hari ini? Karena Kazu udah ngejawab pertanyaan.
1: Ini yang pertanyaan yang paling Kazu senang nih dan
0: iya, setiap tahu penyakit. Dong. Apa tuh Kazu? Kazu mau dengerin lagu apa di pagi hari ini?
1: Ya, Kazu tiba-tiba pecut. Sama Vina Panduwinata.
0: Vina Panduwinata. Apa tuh Kazu?
1: Ya, emang bukannya zamannya si pecut nih, tapi Kazu suka dengar lagunya Surat Cinta.
0: Surat Cinta. Oke, tapi pecut tahu kok lagunya Kazu?
1: Wih, keren. Kok tahu lagi?
0: Tahu karena sering diputerin sama Ayah Pocut.
1: Berarti Ayah Pocut kasih lecing sama Vina Panduwinata dong.
0: Sering dengerin. Oke deh Kazu.
1: Apalagi kalau sekarang kan, yang namanya Surat Cinta Pak Pos nggak ada lagi, nggak laku.
0: Oh iya benar. Sekarang lewat WhatsApp aja udah bisa ya.
1: Aman
0: deh. Oke deh Kazu, terima kasih Kazu udah masuk di pagi hari ini.
1: Sama Kazu yang terima kasih banyak juga. Saya juga mau dengar cerita Kazu, walaupun ceritanya agak konyol.
0: Enggak dong.
1: Mungkin titik salam buat yang ada di bawah, ada orang?
0: Enggak tahu, kayaknya belum Kazu. Mungkin sebentar lagi udah ada.
1: Rupu jati semua, benar-benar sehat, terutama Pak Bos ya.
0: Amin.
1: Dan buat mendengar semua dia.
0: Oke deh Kazu.
1: Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat jadi itu dia ada Kazu ya yang baru aja gabung. Dibilang kalau misalnya di Aceh itu yang paling pengen dikunjungi sebenarnya Takengon, tapi gak tahan dengan dinginnya nih. Kalau Anda gimana Rekan Jati? Udah pernah ke Takengon belum? Boleh gabung juga di 0811 682 1036 atau di 0551 410 36.

0: 103,6 Jati FM. Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Madam Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo yang baru saja menemani Anda di pagi hari ini. Dan kalau bicara soal kota ya, kira-kira kota apa nih yang menarik dikunjungi? Dan Pocut punya nih, punya informasi tentang daftar kota terbaik di dunia tahun 2026. Kan kita lihat nih, siapa yang berada di nomor 1. Jadi rekan Jati, berdasarkan Reader's Choice Award 2026 yang dirilis oleh media perjalanan Condé Nast Traveler, yaitu Bangkok, ibu kota Thailand, berhasil menempati posisi pertama sebagai kota terbaik di dunia tahun ini. Dan Bangkok memperoleh skor senilai 9,68, mengungguli Paris di Perancis yang berada di posisi kedua dengan skor 97,14, serta Istanbul di posisi ketiga dengan skor 96,67. Wah, kira-kira ada nih enggak ya yang nanya, kenapa ya? Kenapa Bangkok gitu? Kenapa Bangkok yang jadi di posisi pertama? Jadi rekan Jaya, ternyata kota ini dikenal dengan perpaduan budaya tradisional dan juga kehidupan modernnya. Jadi ada kuil-kuil bersejarah yang megah, terus pasar yang ramai dan berbagai macam kulinernya ya. Terus juga ada pusat perbelanjaan, kuliner khas Thailand yang mengunggah selera itu, dan juga wisatawan bisa menikmati pengalaman yang beragam dalam satu kota. Mulai dari wisata budaya sampai berburu makanan lokal. Dan selain Bangkok, rekan Jati, ada juga kota-kota populer nih kayak di Roma, di Italia yang berada di posisi keempat, terus juga disusul dengan Valletta di Malta dengan posisi kelima, sementara itu ada Shanghai menempati posisi keenam, Tokyo di posisi ketujuh, dan Seoul di posisi kedelapan. Dan yang gak kalah menarik juga ada nih kayak Sydney, Amsterdam, Stockholm, terus Wina and Lisbon juga masuk ke dalam daftar tersebut ya. Bahkan kota-kota seperti Hong Kong, Cape Town, terus juga ada Madrid and New York turut menjadi pilihan favorit para pembaca. Dan ternyata rekan Jati, negara tetangga Singapura juga masuk ke dalam daftar kota terbaik di dunia, tepatnya di posisi ke-20 dengan skor 8,85. Dan sebagai negara tetangga yang jaraknya relatif sangat dekat ya dari Indonesia, Singapura menawarkan banyak daya tarik nih, mulai dari kawasan Marina Bay yang ikonik gitu ya, terus juga taman-taman modern hingga kawasan bersejarah seperti Chinatown dan juga Little India. Dan pilihan kulinernya pun juga beragam nih, sehingga cocok untuk wisata singkat maupun liburan bersama keluarga. Dan perlu diketahui nih rekan Jati, daftar ini disusun berdasarkan pilihan pembaca Condé Nast Traveler dalam ajang Reader's Choice Award. Jadi hasilnya ini mencerminkan pengalaman dan juga preferensi para pembaca terhadap destinasi wisata. Bukan berarti kota-kota lain yang gak masuk itu hilang gitu daya tariknya, bukan. Jadi memang ini pilihan yang dipilih dari pembaca majalah tersebut. Dan rekan Jati, kalau diberi kesempatan nih untuk liburan ke salah satu kota tersebut ya, kira-kira mau pilih kemana nih? Bangkok kah? Paris? Tokyo? Atau justru yang deket-deket aja nih kayak Singapura gitu ya? Apapun pilihannya, jangan lupa sesuaikan dengan anggaran rencana perjalanan Anda. Dan untuk Anda yang mau bergabung di pagi hari ini, boleh banget langsung aja di 0811 682 1036 atau di 0551 410 36.

0: 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
2: ASI sering dibilang investasi masa depan. Selengkap apa sih nutrisinya dan kandungan spesifik apa yang ampuh mendongkrak kaki anak?
3: Pemberian ASI ini dia dikatakan investasi itu karena dia itu adalah menjaga untuk kesehatan dan kualitas tumbuh kembang anak sejak awal kehidupan. Jadi dalam ASI ini dia itu banyak nutrisinya itu kan lengkap dan mudah dicerna. Jadi dia itu nggak cuma hanya karbohidrat di situ, protein dan lemak, tapi juga di dalam ASI ini dia ada imunoglobulin dan zat-zat imun yang untuk kekebalan tubuh. Jadi si anak ini tidak gampang terinfeksi penyakit seperti itu. Dan untuk ASI eksklusif 6 bulan dilanjutkan dengan 2 tahun itu bisa juga untuk meningkatkan IQ-nya. Jadi kecerdasan anak itu juga bisa meningkat dengan pemberian ASI eksklusif ini. Dan ini karenanya ada DHA dan juga kolin di dalam ASI untuk meningkatkan dari kecerdasan anak.
1: Inspirasi sehat.
2: Apa penyebab utama ASI belum keluar di hari pertama kelahiran dan bagaimana peran isapan bayi dalam memicu hormon produksi ASI?
4: Jadi memang

Darangan Jati, selamat pagi ya untuk Anda yang baru saja bergabung di Jati FM. Semoga sehat, bahagia, dan juga yang paling penting apa? Dompet juga sehat ya. Karena kalau misalnya badan sehat, pikiran fresh, tapi begitu lihat saldo rekening, waduh kayaknya di rumah aja, tidur aja gitu ya, gak mau keluar gitu. Darangan Jati, siapa nih yang merasa penat ya dengan derita sehari-hari, bangun pagi, berangkat kerja, menghadapi kemacetan gitu ya, pekerjaan yang numpuk sampai akhirnya akhir pekan datang dan rasanya ingin kabur sebentar dari kesibukan. Tapi ya justru kadang baru kepikiran liburan itu kalau sudah kebayang biaya hotelnya, tiket perjalanannya, dan uang makan. Tapi rekan Jati jangan khawatir, karena ternyata untuk menyegarkan pikiran kita gak harus pergi jauh-jauh untuk menghabiskan uang. Ya mengutip dari artikel detik

Rekan Jati bisa mengunjungi perpustakaan yang nyaman ataupun toko buku independen nih. Terus juga memilih bacaan favorit lalu menikmati waktu tanpa terlalu sibuk dengan ponsel ataupun gadget nih. Dan coba bayangin duduk santai membaca buku, suasana tenang, gak ada notifikasi dari grup pekerjaan gitu ya. Tapi jangan di-mute juga. Rasanya seperti menghilangkan sebentar dari hiruk-pikuknya dunia. Tapi ingat, menghilangkan grup kantor itu jangan sampai bikin atasan ikut mencari gitu. Waduh, ini kemana kok ngilang, dicariin gak ada. Jangan kan jadi. Terus juga ini kedua ada Soundscape Traveling. Ini cocok untuk rekan Jati yang sehari-harinya udah terlalu akrab dengan suara klakson, motor kendaraan dan juga notifikasi ponsel. Jadi cara sederhana, coba datang ke taman kota, tepi sungai, terus juga area yang hijau yang mudah dijangkau. Duduk sejenak gitu ya, mendengarkan suara angin, dedaunan, kicauan burung. Waduh, kayaknya enak banget gitu ya. Kalau mau rekan Jati bisa merekam suara alam juga untuk didengarkan kembali ketika sedang santai di rumah. Karena kadang rekan Jati kita memang perlu nih berhenti sebentar dari kebisingan supaya bisa menikmati hal-hal sederhana di sekitar kita. Terus yang ketiga nih, ide ketiga yaitu ada wisata pasar subuh atau snack vacation. Jadi coba sesekali bangun ya lebih pagi, terus datang nih ke pasar tradisional, terus nikmati suasana ramai, terus cium juga aroma bau kopi hangat gitu ya. Terus sekaligus berburu jajanan tradisional yang baru matang. Waduh, panas-panas ya kan, enak banget gitu. Makan kue baru matang, terus juga ada kopi atau teh hangatnya, waduh, boleh nih dicoba ya. Kayak putu misalnya, terus juga klepon, gorengan hangat, sampai nasi uduk, semuanya bisa jadi teman jalan-jalan pagi. Dan tentunya sesuaikan dengan budget, jangan sampai lapar mata kan. Jadi ini karena sering banget nih ngelihat sesuatu kayak ih mau, ternyata apa, lapar mata, ujung-ujungnya nggak habis. Jadi dipertimbangkan dulu mau beli tapi makan atau enggak nih gitu ya. Karena jangan nanti waktu mau pergi niatnya mau menghemat nih, jadi ya healing tipis-tipis aja. Gak taunya pulang-pulang belanjaan bawa tangan satu orang satu, banyak banget ya, kiri kanan penuh gitu. Jadi ya inilah tiga ide pertama yang membuktikan bahwa liburan sederhana juga bisa menyenangkan dan juga gak harus mahal, yang penting bisa menikmati waktu dan juga memberi jeda dari rutinitas kita.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JTA FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Salma Salsabil dengan Boleh Juga. Boleh juga menghabiskan waktu di rumah aja atau dengan liburan-liburan atau healing-healing tipis dengan minim budget. Kalau tadi baju udah spill tiganya ya, yaitu ada membaca buku di tempat yang nyaman, terus juga menikmati suasana alam, terus juga berburu jajanan pasar subuh ya. Nah, jangan kemana-mana dulu nih, karena Pucut mau kasih dua ide lagi, yaitu adalah dan ide selanjutnya adalah backyard camping nih Rekan Jati, alias kemah di halaman rumah sendiri. Nah, Rekan Jati yang ingin merasakan suasana camping ya, tapi kayaknya malas nih menempuh perjalanan yang terlalu jauh, terus juga menghadapi kemacetan, terus juga repot nih menyiapkan perlengkapan, coba memanfaatkan halaman rumah gitu ya, atau area aman yang mungkin bisa nih untuk dijadikan tempat berdirinya tenda kecil untuk Anda. Jadi kayak siapkan alas tidur, selimut, lampu hias, cemilan, sampai minuman hangat. Jadi setelah itu menikmati suasana alam dengan cara yang sedikit berbeda dari biasanya. Dengan Jati, bahkan kalau misalnya nih gak punya tenda nih kan, jadi konsepnya bisa dibuat-buat nih kayak lebih sederhana dengan duduk santai di halaman, terus juga membuat sudut nyaman di rumah. Yang penting suasananya berbeda dan juga bisa menikmati waktu tanpa harus keluar banyak biaya. Tapi pastikan dulu tempatnya aman, cuacanya juga mendukung ya. Jangan waktu lagi mau hujan atau udah mendung kayak, ih pengen nih kayak mau tendaan atau camping di luar di teras kayak. Jangan Rekan Jati, cuacanya sedang tidak mendukung. Jangan dulu, kita tahan dulu, nanti kalau misalnya cuaca udah mendukung baru kita realisasikan ya Rekan Jati ya. Dan juga jangan sampai nih niat campingnya jadi malah sibuk ngejar-ngejar tenda yang diterbangin angin tuh kan. Jadi ya. Terus juga ide selanjutnya nih ada pet healing trip, yaitu menghabiskan waktu bersama hewan peliharaan Anda. Jadi buat Anda Rekan Jati yang menyukai kucing gitu ya, berkunjung ke penampungan hewan atau ikut kegiatan sukarela bisa menjadi pilihan aktivitas akhir pekan Anda. Jadi Anda juga bisa membantu nih memberi makan kucing ya, terus juga bermain bersama hewan-hewan lain atau sekedar menemani mereka. Jadi selain mengisi waktu luang dengan kegiatan yang menyenangkan ya, aktivitas ini juga bisa menjadi kesempatan nih untuk membantu hewan-hewan yang membutuhkan perhatian. Tapi tentu aja ya, kalau mengunjungi ke tempat penampungan gitu ya, jangan lupa mengikuti aturan dari pengelola dan juga memastikan interaksi dengan hewan dilakukan dengan aman. Nah Rekan Jati, itu dia tadi ada 5 ide ya. Mungkin salah satunya bisa diambil nih. Jadi liburan itu gak harus identik dengan tiket pesawat, hotel mahal, perjalanan jauh gitu ya. Apalagi perjalanan darat atau yang memakan waktu yang terlalu lama gitu ya. Kadang hal-hal sederhana kayak baca buku, bersantai di taman gitu ya, atau menikmati jajanan pasar, terus juga berkemah di rumah gitu, di halaman rumah, atau bermain bersama hewan pun bisa menjadi cara yang terbaik nih untuk mengambil jeda dari rutinitas. Dan yang paling penting Rekan Jati, sesuaikan kegiatan dan juga kebutuhan, kondisi, serta anggaran Anda. Jadi jangan sampai niatnya healing nih, malah waktu pulang ya pusing mikirin, waduh tadi apa aja ya bilnya yang udah keluar ya, waduh. Jangan Rekan Jati. Jadi semoga ya 5 ide yang tadi ini bisa jadi inspirasi untuk menikmati akhir pekan Anda dengan lebih menyenangkan tanpa harus membuat dompet semakin menipis. Dan jangan kemana-mana Rekan Jati, karena Pucut akan kembali setelah ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Inilah 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Bagaimana cara pendekatan yang tepat untuk mengedukasi generasi masa depan?
2: Tidak disebut kepada orang yang punya anak saja. Yang belum punya anak atau yang belum Allah anugerahkan anak juga hendaklah takut meninggalkan generasi setelahnya yang lemah. Lalu kemudian bagaimana caranya pendekatannya itu waliyakulu qawlan sadida. Kemudian melakukan pendekatan dengan cara yang mengedukasi, kemudian lagi dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Kemudian berusaha masing-masing untuk menjadikan diri sebagai role model yang baik untuk siapapun. Karena kenapa? Kalau kita pahami menjadikan contoh yang baik dalam perbuatan baik, maka bila diikuti oleh orang lain setelah kita, kita akan pasti akan dapat pasif income pahala kebaikan itu. Nah, semoga saja apa yang dikatakan oleh agama ini, kita semuanya merasa takut, khawatir karena untuk meninggalkan generasi yang lemah, karena kita ada pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Dari mana kita mulai? Qu anfusakum, mulai dari diri sendiri, wa ahlikum, dan juga keluargamu.
3: Kadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa, ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

Ribuan Memori dari Lomba Sihir. Lagu yang mengajak kita mengingat berbagai cerita dan juga momen yang pernah kita lewati. Ya, karena pada akhirnya rekan jati ya, ada banyak hal yang mungkin ya terlupakan seiring berjalannya waktu. Tetapi kenangan indah biasanya selalu punya tempat tersendiri di hati kita. Nah, kalau ngomongin soal kenangan ya rekan jati ya, salah satu cara menciptakan memori baru tentu dengan menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi. Apalagi ya kalau misalnya Indonesia nih punya begitu banyak destinasi dan juga pemandangan alam yang sangat amat luar biasa. Terus juga budayanya yang beragam dan keramah tamahan masyarakatnya. Darahkan jati di pagi hari ini ya, ada kabar membanggakan buat kita semua ya. Ternyata Indonesia berhasil masuk ke dalam daftar negara terbaik di dunia tahun 2026 versi sebuah media perjalanan internasional. Waduh. Dan kabar membanggakan ini datang dari dunia pariwisata Indonesia dalam ajang Reader's Choice Award 2026 yang diselenggarakan oleh majalah perjalanan Condé Nast Traveler. Dan Indonesia berhasil menempati peringkat ke-8 dalam daftar negara terbaik di dunia. Dan penghargaan ini rekan jati ditentukan berdasarkan penilaian dan juga pilihan para pembaca yang merupakan wisatawan nih. Dan ada berbagai aspek juga nih yang jadi pertimbangan, kayak mulai dari kekayaan budayanya, terus juga kualitas kulinernya, terus kemudahan transportasi, keramah tamahan penduduk lokal, keamanan, hingga keindahan alam dan juga aktivitas di luar ruangan. Nah, kira-kira apa nih yang membuat Indonesia begitu istimewa di mata wisatawan dunia? Dan tentu aja ya, kita punya banyak sekali daya tarik nih rekan jati. Misalnya Bali gitu ya, yang selama ini ya udah dikenal sebagai destinasi favorit wisatawan internasional dengan pantainya yang indah, terus juga suasana budaya yang khas dan berbagai pilihan wisata dan juga tempat bersantai. Tapi rekan jati, daya tarik Indonesia ternyata nggak cuma Bali aja nih. Ada Taman Nasional Komodo, terus saja Ampat dan juga Lombok yang juga menjadi destinasi yang ikut mencuri perhatian wisatawan mancanegara. Dan Taman Nasional Komodo ini menawarkan pengalaman melihat komodo di habitat alaminya, dan Raja Ampat terkenal dengan keindahan laut serta kekayaan bawah lautnya, sementara Lombok punya pantai, perbukitan dan juga pesona Gunung Rinjani yang menarik bagi pencinta alam. Dan pencapaian ini tentu aja menjadi kabar positif ya bagi para pariwisata tanah air. Dan selain memperkenalkan keindahan Indonesia kepada dunia rekan jati, perhatian wisatawan internasional juga bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, mulai dari pelaku usaha kuliner, penginapan, pemandu wisata, hingga pengrajin produk daerah. Dan tentu aja potensi ini juga perlu dibarengi dengan pengelolaan destinasi yang baik gitu ya, menjaga kebersihan lingkungan gitu, terus juga melestarikan budaya dan memastikan pariwisata berkembang secara berkelanjutan. Jadi keren banget ya, Indonesia bisa masuk ke dalam daftar negara terbaik di dunia, posisi ke-8, tapi mungkin ke depannya bakal naik-naik terus nih. Dan ya ternyata tempat-tempat yang mungkin yang selama ini terasa biasa aja bagi kita justru menyimpan daya tarik yang luar biasa di mata dunia. Dan rekan jati, kalau nantinya punya kesempatan untuk berlibur ya, jangan buru-buru memikir harus keluar negeri. Coba dulu kenali keindahan negeri sendiri. Siapa tahu nih, perjalanan sederhana itu justru menjadi salah satu ribuan memori yang paling berkesan dalam hidup Anda.

Dan rekan Jati, tadi kita udah ngomongin nih, jadi soal wisata ya dari Lombok, Raja Ampat ya, yang terkenal sebagai alternatif liburan selain Bali. Dan ngomong-ngomong soal Lombok, ini ada satu agenda yang saat ini sedang berlangsung di sana ya. Bukan sekedar menikmati pantai ataupun pemandangan alam, kali ini Lombok juga menjadi pusat perhatian bagi para pencinta balap, motor balap nih. Waduh, apalagi kalau bukan MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. Jadi ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Jadi rekan Jati, nanti di tanggal 11 ya, itu ada berlangsungnya race yang dijadwalkan pada pukul 2, yaitu race-nya MotoGP nih. Dan selain menyuguhkan persaingan sengit ya di lintasan, gelaran ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan keindahan Lombok kepada dunia. Jadi Mandalika bukan cuma soal ada cepat di atas motor aja, tetapi juga soal pariwisata Indonesia yang semakin dikenal secara internasional. Dan rekan Jati, gak kerasa ya, Pocu udah menemani ada hampir 2 jam di zona Spaghetti Sama Pagi Jati untuk edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Semoga informasi yang udah Pocu sampaikan di pagi hari ini bisa menambah wawasan, memberikan manfaat, dan tentunya menjadi teman yang menyenangkan untuk mengawali aktivitas Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang udah konsen sama Pocu di pagi hari ini, baik di via radio, audio mobil, maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan langsung di Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan tentu saja selamat menikmati weekend Anda. Jalan-jalan ke kota membeli roti, pulangnya singgah membeli jamu. Pocut pamit dari zona spaghetti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, di suasana hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 pukul 10 pagi, bertemu lagi dengan Sheila dan Anda sedang berada di zona family time. Jangan kemana-mana rekan Jati, tetap konsen di sini, karena dimanapun Anda berada, Sheila akan selalu menemani.

Kendati, selamat pagi yang paling baik untuk Anda. Walaupun sekarang paginya udah menjelang siang ya. Gimana nih kabar Kendati di hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan yang paling penting masih punya stok kesabaran menghadapi anggota keluarga di rumah. Karena kita lagi di zona family time bersama dengan Sheila. Rekan Jati, akhir pekan itu memang paling enak kita kumpul bareng keluarga. Tapi kadang ada satu hal masalah klasik di rumah nih. Udah kumpul keluarga, semuanya malah sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada yang pegang ponsel, ada yang nonton TV, ada juga yang rebahan dengan posisi yang sepertinya udah nyatu ya sama kasur, nempel saking magernya. Nah, pagi ini Sheila akan mengajak Rekan Jati mencoba kegiatan yang unik tapi bisa bikin suasana di rumah lebih seru, yaitu DIY bareng keluarga. DIY itu singkatan dari do it yourself yang artinya membuat sesuatu sendiri. Rekan Jati, kita bisa memanfaatkan barang bekas dan menghias sudut-sudut rumah, serta membuat kerajinan sederhana atau bahkan hanya sekedar menyiapkan cemilan bersama. Tenang, kita nggak sedang membuka praktik atau pabrik kerajinan di rumah, jadi nggak perlu peralatan yang mahal. Dan hasilnya juga nggak perlu sempurna, dan kita juga nggak harus punya bakat jadi seniman profesional ya untuk melakukan DIY. Yang penting semua anggota keluarga ikut terlibat. Dan kalau hasilnya yang gak sesuai ekspektasi, anggap aja emang desainnya unik. Jadi karena hari ini bukan cuma mau bikin barang, tapi sebenarnya kita juga ingin membangun memori dengan keluarga. Jadi siapkan ide kreatif Rekan Jati, ajak pasangan, ajak anak-anak juga, kita bikin kenangan dan ide kreatif untuk Rekan Jati. Lalu nikmati zona family time bersama dengan Sheila hanya di 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Family Time. Terima kasih buat Anda yang mendengarkan baik dari radio, audio mobil maupun streaming kami di www.radiojatifm.com. Dan di Zona Family Time hari ini kita akan membahas tentang DIY, Do It Yourself. Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sendiri di rumah bersama keluarga.

Rekan Dioti, kalau mendengarkan kata DIY, mungkin ada yang langsung membayangkan perlengkapan lengkap. Mulai dari lem tembak, cat warna-warni, gunting khusus, sampai meja kerja yang rapi seperti di video-video di media sosial. Padahal rekan Jati, DIY nggak harus mahal itu. Coba deh kita lihat sekeliling rumah. Mungkin ada kardus bekas paket belanja online, atau ada botol plastik yang udah kosong, dan juga ada toples yang tutupnya mungkin masih bagus, tapi isinya udah nggak ada alias udah habis ya. Nah, barang-barang seperti itu bisa kita manfaatkan kembali. Misalnya, kardus bekas bisa dijadikan tempat penyimpanan alat tulis. Wah, dan botol bekas juga bisa menjadi pot tanaman kecil, serta kertas warna-warni yang tersisa bisa dibuat kartu ucapan. Bahkan kain perca yang udah lama tersimpan juga bisa dijadikan hiasan sederhana. Rekan Jati, barang yang tadinya mau dibuang nih ternyata masih punya kesempatan untuk tampil kembali. Wow. Dan menariknya ya, saat anak-anak ikut membuat sesuatu, mereka belajar bahwa nggak semua hal harus dibeli, karena ada barang-barang yang ternyata bisa digunakan kembali. Dan ada ide-ide kreatif yang bisa diwujudkan. Serta kalau kita mewujudkan ide kreatif itu pasti ada rasa kepuasan tersendiri ketika melihat hasil karya yang dibuat dengan tangan sendiri. Rekan Jati, tentu aja orang tua juga tetap perlu menyelesaikan kegiatan dengan usia anak harus sesuai nih. Apa sih tugas-tugas anak dalam rangka kegiatan DIY? Jadi kalau menggunakan gunting tajam atau lem tembak kan panas ya, atau alat-alat beresiko yang lain, orang dewasa udah yang menangani, biar orang dewasa aja. Anak-anak mungkin bisa melakukan hal yang kecil-kecil seperti membantu memilih warna atau nempelin hiasan atau memberi ide-ide unik. Biasa anak-anak banyak nih idenya ya. Jadi akhir pekan ini jangan buru-buru belanja, beli perlengkapan baru. Coba kita buka lemari dulu atau laci penyimpanan di rumah. Siapa tahu bahan untuk kegiatan kreatif keluarga udah tersedia. Tinggal kumpulin aja, ajak keluarga rame-rame. Hari ini kita mau buat apa?

Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Family Time. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan DIY. Kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan di hari Sabtu ini? Apalagi di seputaran Banda Aceh udah mulai gerimis mendung ya. Jadi kayaknya daripada kita jauh-jauh keluar rumah, mending di rumah aja. Kita masuk ke yang pertama nih, ada mengubah kardus bekas menjadi organizer. Rekan Jati coba jujur deh, di rumah kira-kira ada berapa kardus bekas yang masih disimpan? Dengan alasan, mungkin nanti kepake. Biasa wanita nih ya, para wanita-wanita itu memang sangat kreatif. Misalnya kardus paket, bahkan kardus yang udah berbulan-bulan tinggal di sudut ruangan ini tetap disimpan nih, katanya sayang kalau dibuang. Tapi rekan Jati, kalau kelamaan juga disimpan kardus-kardus berkas-berkas itu ya, lama-lama jadi numpuk. Jadi hari ini coba kita olah gimana cara mengubah kardus bekas menjadi organizer. Misalnya, menjadi tempat alat tulis anak. Atau juga bisa untuk tempat menyimpan benang dan perlengkapan menjahit. Atau juga organizer kabel pengisi daya atau benda-benda kecil yang sering membuat meja terlihat berantakan. Nah, caranya gimana? Ternyata cukup mudah ya. Yang pertama tinggal pilih kardus yang masih kuat. Kemudian kita rapikan dulu bagian pinggirnya. Dan biar cantik kita bisa bungkus dengan kertas kado atau kertas warna atau sisa kain yang tersedia di rumah. Dan kalau Anda ingin membuat beberapa sekat, kita bisa menggunakan potongan-potongan kardus lain sebagai pembatas. Nah, setelah itu anak-anak bisa membantu menghiasinya dengan stiker atau menggambar atau menulis tulisan sesuai selera. Bayangkan kardus bekas yang tadinya hanya menjadi penghuni sudut rumah, sekarang udah berubah menjadi tempat penyimpanan yang multifungsi. Apalagi kalau setiap anggota keluarga punya tugas, misalnya ayah nih sesuai nih bagian kardusnya, dan ibu menyiapkan bahan-bahan, anak yang menghias, wah tentu aja pembagian tugasnya bisa disesuaikan dengan kondisi keluarga. Jadi jangan menuntut hasilnya harus langsung sempurna ya. Kalau miring sedikit, nggak apa-apa, namanya juga karya sendiri. Yang penting aman digunakan dan cukup kuat untuk menyimpan barang. Nah, setelah selesai, coba letakkan organizer itu di meja belajar atau ruang kerja. Lalu ceritakan kepada anak bahwa barang tersebut dibuat bersama-sama. Siapa tahu mereka jadi lebih semangat merapikan meja kerja. Karena penyimpanannya adalah hasil karya mereka sendiri.

Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

Rekan Jati, kita lanjut lagi dengan DIY. Sekarang kita akan membahas toples bekas menjadi vas bunga. Jadi Rekan Jati, pernah nggak kita beli sesuatu karena tertarik dengan kemasannya? Setelah isinya habis, kemasannya justru disimpan karena bentuknya bagus. Nah, kalau di rumah ada toples bekas yang masih layak pakai, jangan buru-buru dibuang. Kita bisa menyulapnya menjadi vas bunga sederhana untuk mempercantik ruangan. Pertama, kita bersihkan toples sampai benar-benar kering. Dan pilih toples dengan ukuran yang sesuai, lalu siapkan bahan untuk menghiasnya. Bisa menggunakan pita, tali rami, kertas warna, atau cat yang memang sesuai untuk bahan toples tersebut. Dan untuk anak-anak, hiasan berupa stiker atau pita bisa menjadi pilihan yang lebih menarik. Dan setelah itu, biarkan setiap anggota keluarga memilih desainnya sendiri. Mungkin ada yang suka warna pastel, ada yang suka motif bunga-bunga, atau malah ada yang suka warna mencolok karena katanya prinsip hidupnya adalah semakin rame, semakin meriah. Tapi Rekan Jati, kalau toplesnya menggunakan kaca, orang dewasa sebaiknya menangani toplesnya dan memastikan nggak ada bagian yang retak atau tajam. Anak-anak bisa membantu memilih hiasan dan menempelkannya dengan bahan yang aman. Dan setelah selesai, masukkan bunga segar atau bunga artificial sesuai selera. Sekarang, coba kita letakkan vas buatan keluarga itu di meja makan, atau ruang tamu, atau sudut rumah yang ingin dibuat lebih hidup. Jadi kita nggak perlu beli dekorasi mahal untuk memberikan suasana baru pada ruangan. Karena terkadang sentuhan kecil justru terasa lebih istimewa karena kita buat sendiri. Dan yang paling menyenangkan, setiap kita melihat vas itu, kita jadi bisa melihat proses pembuatannya. Mungkin ada yang nempelin pita siapa nih, atau ada yang banyak gunain lem tembak sampai katanya tangannya kena lem. Waduh, panas ternyata ya. Jadi ya, kegiatan ini bisa menjadi kesempatan bagi anak untuk mengenal sejarah keluarga melalui pengalaman sehari-hari. Rekan Jati, kita perlu mengajarkan anak bahwa keluarga bukan hanya orang-orang yang tinggal serumah, tapi juga kumpulan cerita, kumpulan pengalaman, dan momen yang dijalani bersama. Jadi Rekan Jati, sesekali jangan hanya menyimpan kenangan di galeri ponsel. Pilih beberapa foto, buat kolase bersama, dan hidupkan kembali cerita-cerita kecil yang membuat keluarga terasa istimewa.

Rekan Jati masih bersama Sheila di zona family time. Siapa nih yang udah terbang dari kasur atau masih nempel? Memang hari Sabtu ya, enaknya mager di kasur. Tapi sekarang udah hampir pukul 11 siang, udah bisa bangun kayaknya. Rekan Jati, kita masih ngobrol-ngobrol kegiatan seru yang bisa dilakukan bersama keluarga. Kali ini masuk ke kolase foto keluarga. Rekan Jati, kalau kita buka galeri ponsel, berapa banyak sih foto keluarga yang tersimpan di sana? Mulai dari foto ulang tahun, ada foto liburan, foto makan bersama, sampai foto yang sebenarnya udah mau dihapus, tapi karena ada satu orang yang matanya merem. Memang gitu ya. Kita kalau upload foto itu yang bagus di kita yang upload. Yang fotonya bagus orang yang upload. Kayaknya jarang kalau foto rame-rame wajahnya bagus semua. Tapi justru foto-foto seperti itu yang kadang menyimpan cerita-cerita paling seru. Nah, di akhir pekan ini kita bisa membuat kolase foto keluarga. Nggak harus menggunakan foto yang dicetak mahal atau pakai bingkai khusus, karena kita bisa memanfaatkan kertas karton atau kertas bekas yang masih bagus dan papan sederhana yang tersedia di rumah. Kita bisa pilih beberapa foto yang punya kenangan menyenangkan, lalu susun sesuai kreativitas keluarga. Rekan Jati, kita bisa mengajak anggota keluarga memilih foto favorit. Mungkin ayah senangnya foto perjalanan nih karena lagi mancing misalnya ya. Atau ibu suka foto saat semua anggota keluarga kumpul. Sementara kalau anak-anak, foto ketika mereka berhasil membuat ekspresi wajah yang paling aneh atau yang paling lucu namanya juga ya. Apalagi kalau Gen Z nih kadang ya emang mukanya lucu-lucu. Dan dari awal pilihan itu bisa menjadi awal dari sebuah cerita. Kayaknya sekarang membayangkannya aja udah rame ya. Jadi saat menyusun foto jangan hanya fokus pada tampilannya. Kita luangkan waktu juga untuk menceritakan kembali momen-momen di balik foto tersebut. Ih, hari ini ada kejadian apa sih? Nah, semua orang bisa tertawa. Dan siapa yang paling lama bersiap sebelum foto diambil? Kadang cerita-cerita di balik foto justru lebih menarik daripada fotonya sendiri. Nah, setelah selesai, kita tinggal menambahkan tanggal atau tulisan serta kalimat lucu yang hanya dimengerti keluarga. Kemudian, letakkan kolase di tempat yang mudah terlihat. Tapi pastikan juga nih bahwa bahan yang digunakan aman, terutama jika ada anak kecil di rumah. Jadi kegiatan ini juga bisa menjadi kesempatan bagi anak untuk mengenal sejarah keluarga melalui pengalaman sehari-hari. Mereka juga belajar ya bahwa orang-orang serumah ini ya sekumpulan cerita-cerita. Jadi Rekan Jati, jangan hanya menyimpan kenangan di galeri ponsel. Kita harus membagikan kenangan itu untuk keluarga juga.

0: Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati masih di zona family time bersama dengan Shiel, Love Never Felt So Good dari Michael Jackson. Memang kalau kita udah cinta itu terasanya wah luar biasa, so good. Nah, kita masuk lagi nih ke cinta yang luar biasa indahnya, yaitu cinta bersama keluarga. Biasanya setelah sibuk buat kerajinan, ada satu hal yang mulai dipikirkan semua orang. Mau makan apa? Tapi tenang, karena kegiatan DIY kita kali ini bisa sekaligus menghasilkan sesuatu yang enak dimakan. Emang kalau udah kerja capek-capek, bawaannya baper, bawaan lapar ya. Jadi daripada pesan antar, kita buat sendiri di rumah. Dan kita bisa mencoba membuat cemilan sederhana bersama keluarga. Gak perlu coba langsung resep yang rumit. Kita bisa mulai dari roti dengan aneka topping. Kayaknya enak nih. Caranya sangat gampang, siapin roti tawar. Selai, keju, potongan buah atau sosis atau bahan lain yang tersedia di rumah. Susun semuanya di meja, lalu biarkan setiap anggota keluarga merancang roti versinya sendiri. Anak-anak bisa memilih topping. Kalau ada yang suka buah, taruh buah. Kalau suka sosis atau nugget, bisa juga taruh bahan-bahan tersebut. Dan kita susun dengan bentuk yang unik, atau daripada ribet-ribet, udah taruh aja lapisin di atas roti tawar. Dan memang kegiatan ini membuat wajah tersenyum ya. Atau mau dibentukin bunga, boleh. Atau ada yang pengen naruh toppingnya banyak, katanya suka nih sama roti tawar beserta topping-toppingnya. Sampai rotinya udah gak kelihatan ya, kelihatan toppingnya. Jadi bukan makan roti pakai topping, tapi topping pakai roti. Atau kalau ada anak yang nanya, kenapa kejunya banyak nih? Jawab aja, udah bagian dari eksperimen keluarga. Namun rekan Jati, orang dewasa tetap perlu membantu saat menggunakan pisau atau alat pemanggang atau peralatan yang panas. Jadi pilih bahan yang sesuai dengan usia anak dan memperhatikan alergi makanan kalau ada. Jadi setelah semua roti selesai dihias, kita bisa memanggangnya jika diperlukan dan aman dilakukan. Kemudian waktunya mencicipi hasil karya masing-masing. Boleh juga kita buat penilaian lucu-lucu, siapa yang paling bagus dapat hadiah umroh. Itu pengen orang tuanya biasanya ya. Misalnya kategori paling kreatif atau kategori paling berwarna atau yang paling berani dalam mencampur topping. Tapi tetap ingat ya, ini bukan kompetisi masak. Jadi jangan sampai ada yang kecewa karena rotinya nggak dapat gelar juara. Rekan Jati, yang paling penting dalam kegiatan ini adalah prosesnya. Anak belajar milih bahan, coba hal baru, juga dapat kerja sama. Orang tua juga punya kesempatan berbincang tanpa harus mengajukan pertanyaan serius. Biasa anak-anak nih kalau udah serius udah kabur aja ya. Kadang obrolan terbaik justru muncul saat tangan sibuk menyiapkan makanan. Ih, sampai ngecas ya. Bentar lagi udah waktu makan siang. Rekan Jati udah makan belum nih? Jadi rekan Jati, kalau akhir pekan ingin melakukan sesuatu, coba buat cemilan bersama keluarga. Hasilnya bisa langsung kita nikmati, dan kalau rasanya kurang pas, setidaknya semua ikut bertanggung jawab ya, karena buatnya bareng-bareng. Ini kalau udah dipraktekin, boleh dong tag JTFM, Shiel pengen lihat deh hasil karya dari rekan Jati.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

akan jadi celebration dari Fun Factory. Mudah-mudahan Fun Factory, mudah-mudahan kita menyenangkan ya weekend. Sampai Jumat udah lelah, udah capek. Jadi hari ini kita senang-senang, apalagi bareng keluarga. Wah, itu merupakan momen yang luar biasa. Rekan Jati, siapa nih yang pengen rumahnya terlihat lebih segar tetapi belum punya banyak tanaman? Atau sebenarnya pengen sekali berkebun tapi selalu merasa gak sempat nih karena gak tahu harus mulai apa duluan ya? Nah, kita bisa memulainya dengan kegiatan yang kecil-kecil dululah bersama keluarga. Caranya, coba cari wadah yang udah gak digunakan. Misalnya ada pot lama atau wadah tanam yang memang aman untuk tanaman, serta beberapa kemasan bisa digunakan kembali setelah dibersihkan, dan pastinya cocok untuk menampung tanah serta air.

Dan jangan lupa rekan Jati, untuk tanaman, wadah juga harus memiliki drainase yang sesuai agar akar tanaman tidak terus-menerus terendam. Jadi kita pilih tanaman yang mudah dirawat sesuai kondisi rumah. Bisa tanaman hias yang kecil-kecil aja, atau tanaman-tanaman bumbu atau bibit sayuran yang cocok dengan cahaya matahari di sekitar tempat tinggal. Kayaknya kalau tanaman bumbu mumpung cabai lagi mahal, boleh ya. Memang kalau perempuan pikirannya ekonomis. Atau biasa daun-daun kayak daun sop, daripada beli ya serai, wah tuh ya lumayan lah ya. Jadi ajak anak-anak membantu mengisi media tanam, kemudian memasukkan bibit dan menyiram secukupnya. Kalau ada tanah yang tercecer, nggak perlu panik, namanya juga berkebun ya, jadi sedikit berantakan itu masih wajar. Dan supaya lebih seru, setiap anggota keluarga bisa memilih satu tanaman, terus dirawat, berikan nama lucu-lucu pada tanaman masing-masing. Siapa tahu ada yang menamai tanamannya dengan tokoh favorit, atau malah nama anggota keluarga yang paling rajin nyiram. Dan setelah itu buat jadwal untuk merawat tanaman, karena anak-anak dapat belajar bahwa makhluk hidup membutuhkan perhatian secara rutin. Dan tanaman juga bisa tumbuh hanya karena kita motret ya, terus ngunggah ke media sosial, tapi juga perlu disiram, perlu dapat cahaya, perlu diperiksa kondisinya gimana, jangan tiba-tiba udah mati gara-gara gak pernah disiram. Dan kegiatan berkebun juga bisa menjadi waktu untuk mengurangi kesibukan dengan layar. Kita bergerak, menyentuh tanah, mengamati pertumbuhan, dan berbicara sambil bekerja sama. Kadang bicara sama tumbuhannya juga, aduh kapan nih ya bisa panen. Malas, ceritanya lagi malas ke depan beli sayuran ya. Jadi dicabutin aja nih, apalagi punya orang tua, wah paling enak cabutnya ya. Jadi sebenarnya nggak perlu punya tanaman yang luas, sudut kecil aja asal dapat cahaya memadai bisa jadi awal. Jadi rekan Jati, mari kita coba menghadirkan sedikit kehijauan di rumah, tanam sesuatu bersama keluarga, rawat bersama dan nikmati prosesnya. Karena seperti tanaman, kebersamaan juga harus dipupuk ya, harus diberikan perhatian juga agar bisa tumbuh.

0: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Rekan Jati Never Leave ya dari GAC. Katanya namanya diukir di hati aja supaya gak pergi jauh-jauh. Namun gimana ceritanya kalau namanya kita buat di kartu ucapan? Wah, sekarang kita kalau mau ngucapin selamat ulang tahun atau menyampaikan terima kasih, biasanya kita langsung ngirim pesan lewat ponsel. Ya memang praktis, tinggal ketik terus kirim selesai. Tapi gimana kalau sesekali kita membuat kartu ucapan sendiri bersama keluarga? Rekan Jati, kalau mau menumbuhkan rasa kekeluargaan ya, kayak tadi harus disiram dulu. Kayaknya nggak perlu nunggu hari ulang tahun. Karena kalau nunggu ulang tahun berarti cuma setahun sekali. Banyak sebenarnya hari-hari lain yang bisa dirayakan. Dan kartu buatan tangan bisa diberikan untuk mengucapkan terima kasih, baik kepada pasangan, juga kepada anak, atau menyampaikan rasa sayang kepada anggota keluarga. Padahal alatnya sederhana. Kita hanya membutuhkan kertas, alat tulis, dan bahan hiasan yang tersedia di rumah aja. Kita lipat dulu kertasnya sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian biarkan setiap orang menghias kartunya. Ada yang mau gambar bunga, ada yang mau bentuk hati, atau ada juga yang mungkin gambar manusia dengan tangannya gak seimbang ya. Ini jarinya jempol semua. Udah gak tahu lagi nih yang mana jempol, yang mana kelingking. Pokoknya tangan aja. Gak apa-apa lah selama orang yang menerima kartu masih bisa mengenali, oh ini lagi gambar tangan rupanya. Dan bagian paling penting adalah ajak anak menuliskan kalimat-kalimat seperti terima kasih ya udah bantu, atau semoga harinya menyenangkan, atau aku seneng deh kita bisa main sama-sama. Jadi sebenarnya kalimatnya juga gak harus puisi romantis, karena pesan yang tulus seringkali terasa lebih berarti daripada kalimat panjang yang hanya terdengar indah. Dan setelah selesai, setiap anggota keluarga bisa memberikan kartunya kepada orang yang dituju. Bayangin, tiba-tiba kita dapat kartu ucapan, wah seneng sekali, apalagi kalau dari anak ya. Memang menerima kartu ucapan yang dibuat khusus dari tangan sendiri ya, walaupun ya bentuknya. Apalagi kalau kartu itu disimpan dan dibaca kembali pada waktu lain. Memang kegiatan ini ngajarin anak untuk mengekspresikan perasaan dan menghargai orang lain. Kita sering menganggap anggota keluarga itu udah tahu bahwa aku tuh sayang kamu, sehingga lupa cara mengungkapkannya secara langsung. Padahal mendengarkan ucapan dari orang yang kita cintai bisa membuat hari terasa lebih baik. Jadi rekan Jati, kita siapkan kertas dan tulis, ajak keluarga membuat kartu kecil untuk satu sama lain. Gak perlu nunggu momen rahasia, karena menunjukkan perhatian bisa dimulai dari hari ini. Bukan rahasia kalau kita mencintai orang yang kita sayangi, keluarga kita, pasangan kita, anak kita, wah banyak yang kita sayang. Seperti kata Dewa 19 juga, bukan rahasia,

aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

Rekan Jati, terima kasih buat Anda yang masih konsen di Zona Family Time bersama dengan Sheila. Hari ini kita bahas-bahas atau ngobrol tentang cara membuat kreativitas DIY. Aku sayang padamu, izinkan aku membuktikan. Nah, kalau kata Iwan Fals, izinkan aku membuktikan, boleh juga nih dipakai untuk kegiatan DIY kita. Cara kita membuktikan rasa sayang kepada keluarga mungkin dengan cara membangun kebersamaan. Karena ketika kita melakukan aktivitas bersama keluarga, walaupun yang simple-simple aja, namanya juga DIY, do it yourself. Kita buat sendiri aja, tapi itu juga salah satu cara untuk menumbuhkan rasa sayang. Tapi yang namanya manusia pasti ada bosennya, apalagi kita tinggal serumah, juga lihatnya itu dari bangun sampai tutup mata lagi lihatnya itu-itu aja. Gimana sih caranya agar kita nggak bosan? Wah, bisa nih dengan melakukan DIY yang seru. Rekan Jati, kalau bosan melihat sudut rumah yang itu-itu aja, sofanya udah 10 tahun di situ, mejanya juga di situ, kayaknya dari masuk rumah itu nggak ada yang pernah berubah. Hiasan juga udah lama nggak berubah. Rasanya bosan tapi pengen suasana baru, tapi nggak punya budget. Gimana? Ya nggak perlu memikirkan biaya untuk membeli dekorasi. Kita semangat ya. Kalau udah mikirin duit, kadang semangatnya turun. Walaupun sekarang lagi banyak promo nih, 10-10. Padahal ya, kita bisa mencoba mempercantik satu sudut rumah tanpa harus belanja banyak. Nggak usah check out ibu-ibu, nanti bapak-bapaknya udah kesel duluan, kita belum kerja udah kesel. Jadi kita bisa memilih area kecil yang ingin dirubah. Misalnya meja ruang tamu atau sudut membaca atau bagian dekat jendela. Kemudian kita lihat benda-benda yang udah ada. Mungkin ada buku yang bisa disusun rapi. Pas dibuat sendiri. Tanaman-tanaman tadi yang udah kita buat ya, atau foto keluarga juga bisa dipajang kembali. Kemudian ajak setiap anggota keluarga untuk memberikan ide. Kalau anak-anak nih pengennya apa nih? Mah, pengen dong ada foto adik di ruang baca. Oh, boleh. Ini juga bagus untuk menumbuhkan rasa sayang kepada bapak-bapak ya. Kalau bosan dengan rumah, kita markup aja nih rumahnya biar lebih nuansanya lebih asri, taruh tanaman. Atau kita tanyain sama suami, pengen apa, pengen diapain rumahnya, atau apa sih yang bisa bikin dia refreshing biar gak ngopi-ngopi terus ya, jadi betah di rumah. Jadi kita tentukan satu tema warna supaya hasilnya bisa tetap nyaman dilihat. Juga bisa menggunakan warna netral dengan sedikit aksen cerah. Kita juga nggak harus mengikuti tren di media sosial. Misalnya hari ini lagi rame pakai ini, terus ngikut, nggak perlu ya. Malah yang timeless itu bikin lebih nyaman nih sama penghuninya. Dan Rekan Jati, saat menata ulang, kita ajarin juga anak-anak untuk milah-milah barang dan mengembalikan ke tempat yang sesuai. Barang yang nggak bisa disimpan dengan baik, atau pilihlah yang masih bisa layak digunakan kembali. Pastikan juga bahwa bendanya nggak mudah pecah, karena berbahaya nih kalau ditaruh di tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Nah, setelah selesai, coba kita duduk sama-sama dulu di sudut baru yang baru ditata. Kita menikmati hasilnya, wah tambah keren nih rumahnya ya. Jadi bisa jadi perubahan-perubahan kecil ini juga bisa membuat keluarga menghabiskan waktu bersama di rumah. Jadi Rekan Jati, kita nggak perlu nunggu rumah baru, nggak perlu beli rumah baru untuk menciptakan suasana baru. Mulai dari satu sudut dan manfaatkan apa yang tersedia.

Rekan Jati, gak terasa kita udah sampai di penghujung zona Family Time bersama dengan Sheila di edisi tanggal 10 Oktober 2026.

pagi ini kita sudah ngobrol-ngobrol banyak ide DIY yang bisa dilakukan bersama keluarga. Mulai dari memanfaatkan kardus bekas menjadi organizer, kemudian juga mengubah toples menjadi vas bunga, dan membuat kolase foto, menyiapkan cemilan, sampai mempercantik sudut rumah. Dan semoga dari obrolan kita hari ini, Rekan Jati juga mendapatkan ide yang bisa langsung dicoba. Nggak perlu nunggu semua bahan lengkap, juga nggak harus punya budget khusus, dan nggak perlu merasa harus menghasilkan sesuatu yang sempurna. Kita mulai aja dari hal kecil yang memungkinkan dilakukan bersama. Karena sebenarnya tujuannya bukan untuk menghasilkan barang yang bisa dipakai panjang, karena ada proses yang jauh lebih berharga, yaitu kesempatan membangun memori bersama keluarga. Karena di kesempatan untuk berkreativitas ini ada kesempatan untuk kerjasama, mendengarkan pendapat anak, berbagi tugas dengan pasangan, ketawa nih hasilnya udah gak sesuai, wah lucu ya, dan belajar menyelesaikan sesuatu bersama-sama. Mungkin nanti organizer buatan kita gak serapi yang dijual di toko, atau mungkin vasnya miring, kartunya juga kepenuhan gambar, camilan juga rasanya udah kombinasi. Saking kombinasinya gak bisa ditemukan di restoran manapun ya. Tapi justru itulah yang membuat hasilnya terasa istimewa. Dan ada cerita keluarga di balik setiap karya. Jadi kalau hari ini Rekan Jati punya waktu luang, cobalah sisihkan sebentar aja untuk melakukan satu kegiatan bersama keluarga. Kita simpan dulu HP-nya, ajak semua keluarga terlibat dan menikmati waktu yang ada. Gak perlu nunggu momen besar untuk menciptakan kenangan indah. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menjadikan Zona Family Time sebagai teman akhir pekan Rekan Jati. Semoga keluarga kita selalu diberi kesehatan, kehangatan, dan kesempatan untuk bertumbuh bersama. Akhir kata, Sheila pamit undur diri dulu dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Sheila yang bertugas sign off dari ruang dengar Anda. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Dan jangan pernah merasa sendiri, karena sendirian bukan berarti kesepian. Ada Sheila dan rekan-rekan lain yang menemani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Jati. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Badaje. Kembali di siang hari ini, rekan Jati, di hari Sabtu edisi tanggal 10 Oktober 2026. Ada saya Putri Osjahan menemani Anda di Zona Love Story selama 2 jam ke depan. Saya menemani Anda, pastikan tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM.

Jati FM, The Rock Banda Aceh, Rekan Jati, apa kabar Anda di siang hari ini? Dan tadinya cuaca itu sedikit gak terlalu panas dan gak terlalu dingin. Tiba-tiba hujan deras, Rekan Jati. Kayak kata Utopia, ya hujan. Walaupun hujan, tapi saya terus menemani Anda loh. Hari ini Rekan Jati di Love Story, informasi hadir untuk Anda tidak hanya mengenai tentang hubungan pernikahan atau juga relationship antara Anda dan pasangan Anda, tapi juga bisa tentang orang-orang tersayang, entah itu ayah atau ibu, atau bahkan juga teman ya, tentang pekerjaan Anda, bahkan juga tentang circle pertemanan. Dan bisa jadi juga tentang barang kesayangan Anda, Rekan Jati. Hari ini Rekan Jati, pernah gak sih Anda tahu tentang yang namanya itu tentang balas budi ya? Kenapa sih si budi harus dibalas? kita terlalu sering mendengarkan tentang hal-hal yang mungkin gak enakan atau nanti gak enakan sama orang lain. Atau bisa jadi ya kita tuh harus balas budi loh, harus tahu, harus peka gitu ya. Sebenarnya balas budi itu kenapa sih ada statement yang begitu? Atau sebenarnya memang kita harus berbalas budi dengan orang yang sudah berbuat baik sama kita, Rekan Jati? Gimana balas budinya atau seperti apa? Nanti deh kita bahas ya. Saya juga mau menyapa dulu nih untuk Anda, Rekan Jati, yang baru saja konsen di 103,6 Jati FM. Yang juga katanya hujan, bingung mau kemana, udah gak usah kemana-mana dulu ya. Di rumah aja, nikmati weekend Anda. Dengerin aja satu nomor yang akan hadir untuk Anda di siang hari ini, Rekan Jati. Kita dengerin dulu deh dari Krisdayanti, I'm Sorry Goodbye, yang hadir di siang hari ini. Sedikit melo gak apa-apa ya, karena memang juga lagi hujan. Konsen di sini di 103,6 Jati FM.

0: מילה, סטרטוס תיגרו
1: בertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.
2: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Banda Aceh, Rekan Jati. Selamat siang untuk ada di siang hari ini yang masih menikmati suasana hujan. Biasanya tuh kalau di sudah masuk ya di hujan di bulan yang memang ujungnya September, Oktober gitu ya, November, Desember. Dari itu ujung-ujungnya Anda harus menyiapkan ember untuk menampung air hujan, Rekan Jati. Dan alhamdulillah ya, hari ini hujan, walaupun gimana pun tetap disyukuri. Karena sebagian daerah tuh belum hujan malah ya. Kayak teman saya tuh, Rekan Jati, sedang berada di Palembang. Kadarullah ya, karena memang juga kebakaran hutan akhirnya juga membuat mereka dengan asap yang memang luar biasa. Bahkan sudah 3 bulan tidak hujan, Rekan Jati ya. Dengan masing-masing daerah punya kondisi masing-masing, punya situasi yang memang kita gak bisa menghandle. Kalau sudah alam menunjukkan kekuatan ya, minimal selagi sehat diri kita, selagi punya akal yang sehat, maka lakukanlah yang baik-baik untuk alam kita, Rekan Jati ya. Karena kan alam juga bisa merasakan instingnya manusia ya. Jadi mereka juga punya perasaan. Kalau memang kita gak menjaga dengan baik ya, wajar saja kalau memang sewaktu-waktu juga akan melonjak ya. Hari ini Rekan Jati bicara tentang yang namanya satu kebaikan ya. Ada sebuah cerita, Rekan Jati, di mana kadang kita merasa bahwa berbuat baik itu kita berharap orang yang sudah merasakan kebaikan kita, minimal ya dia balas lah ya kebaikan kita gitu. Minimal peka lah ya dengan kondisi kita. Dan itu sering kita berharap orang itu merasakan hal yang sama. Orang itu melakukan hal yang sama seperti yang pernah kita lakukan kemarin-kemarin gitu ya. Tapi kan memahami seseorang adalah pekerjaan yang paling rumit dan paling sulit. Karena kita gak akan bisa masuk nih kepikirannya dia gitu ya. Kita gak tahu, Rekan Jati, di saat kita membutuhkan kebaikan dia, mungkin dia juga sedang membutuhkan pertolongan orang lain yang memang kita juga gak bisa memprediksi tentang isi kepalanya gitu. Nah, kenapa akhirnya kadang kita dengar ya muncul hal-hal yang memang tentang balas budi ya. Secara manusiawi, kita berharap balasan atau apresiasi di saat kita berbuat baik itu adalah hal yang normal, yang wajar ya. Tapi ada poin tertentu yang sebenarnya kita harus merenungkan kembali, Rekan Jati. Balasan apa sih yang bisa kita pahami, balasan apa sih yang harus kita terapkan sebenarnya ya. Nanti kita bahas. Untuk Anda konsen di sini karena masih ada nomor bagus yang akan terus hadir sampai nanti di jam 2 siang.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103.6 Jeti FM.
0: Jeti FM. Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103.6 Jeti FM.

0: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, Barof Bada Aceh, Rekan Jati. Kalau ngomong-ngomong yang namanya berbuat baik ya, kayaknya tuh lagu dari Wijaya 80 ini terakhir kali, ini kayaknya berasa kena di hati ya. Hanya menjaga kamu untuk dia. Artinya ketika Anda sudah menjaga seseorang nih Rekan Jati, Anda memastikan dia tidak kenapa-kenapa, memastikan dia tidak sakit hatinya gitu ya, tidak mengkhianati. Ternyata dia dipinang sama yang lain atau dia ketemu nih dengan jodohnya sendiri ya. Ya mau gimana, karena kan langkah pertemuan maut rezeki itu kan sudah digariskan ya dalam hidup ini sama Allah gitu ya. Jadi termasuk juga jodoh. Ya gak apa-apa kalau sekarang jodoh orang itu kamu jaga dulu ya. Walaupun nantinya dia akan bertemu dengan yang sudah di setting dari awal gitu ya. Tapi Rekan Jati, meskipun begitu kan kita juga tetap harus legowo ya. Kita harus ikhlas ketika memang hal

dengan waktu yang udah ditetapkan gitu misalnya. Kita butuh nih si A ini peka, si A ini bisa nolongin kita. Tapi dia mungkin lupa kalau dia pernah kita tolong, atau bahkan juga pada kondisi itu dia tidak bisa menolong dengan hal yang mungkin dia juga punya ujian hidup sendiri, atau bahkan juga dia memang gak bisa seperti dulu lagi. Kita gak tahu rekan Jati. Nah akhirnya karena kita sudah berharap ada balasan, ya mau gak mau kita udah kecewa kan. Nah makanya kenapa berharap sama manusia itu memang gak dianjurkan. Jadi ketika Anda sudah membuat hal yang baik, yang sudah lakukan hal baik itu untuk diri Anda sendiri, dan jangan pernah dianggap bahwa itu akan ada balasannya. Terus katanya benar gak sih kalau hal baik itu akan menular? Kita dengerin nanti informasinya. Ya, konsen di sini karena saya kembali setelah nomor yang berikut ini.

0: 103,6 Jati FM.
1: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Rekan Jati, bicara tentang yang namanya kebaikan, kadang kebaikan itu juga tidak harus dibalas dengan yang namanya linier gitu ya. Artinya ketika udah kita buat baik sama si A, bahkan juga si A harus membalas nih ke kita, atau bahkan juga dilanjutkan oleh si B yang berbuat baik kepada kita ya. Tapi bicara tentang yang namanya balasan kebaikan, Allah itu maha apa ya, maha tahu dan maha memahami apa yang kita rasakan gitu. Bahkan belum kita minta juga kayaknya ya pasti ada jawabannya. Tapi ya lewatin dulu nih beberapa perjalanan yang mau tidak mau kita nikmati prosesnya gitu ya. Pernah gak sih Anda tuh merasa bahwa kayaknya tuh alhamdulillah sejauh ini gak pernah sakit gitu ya. Allah masih kasih kesehatan, terus juga masih alhamdulillah itu dijauhkan dari yang namanya musibah gitu ya. Itu salah satu kebaikan yang memang kenikmatannya tuh yang kita rasakan sekarang, rekan Jati. Ya, atau bahkan Anda pernah gak sih merasa bahwa misalnya nih ya, tiba-tiba nih Anda belanja di satu tempat jualan atau bahkan juga di rumah makan yang tadinya sepi, gak ada orang, tapi pas waktu Anda datang lagi dimasak nih pesanan Anda misalnya, tiba-tiba nih datang nih pembeli lain, datang pembeli satu, pembeli dua, pembeli tiga, sampai udah antri gitu ya. Pernah gak sih Anda merasakan bahwa kok udah aku datang ada yang datang lagi ya, misal ya. Nah, kita gak tahu rekan Jati, kebaikan itu mengikuti kita dari sisi yang mana. Tapi selagi kita berbuat baik, itu tuh kita tuh selalu berada di circle yang baik. Kalau misalnya kita berada di hal yang tidak mengenakan, kita juga akan bertemu dengan hal yang tidak enak. Tapi kenapa sih kita udah buat baik, tapi juga ketemu nih sama hal-hal yang gak enak? Nah, kenapa? Karena dari hal itu dilihat nih, kita masih yang memang konsisten melakukan hal yang baik, atau justru kita coba untuk sama dengan yang mereka lakukan ke kita. Jadi rekan Jati, pilihan itu ada di kita sendiri nih ya. Kita mau yang mana? Mau berbuat baik tapi berharap balasan, atau berbuat baik aja dulu untuk ketenangan diri kita? Konsen di sini ya.

0: 103,6 Jati FM.
1: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Kebaikan yang pernah dilakukan itu menjadi kenangan untuk orang-orang tertentu yang pernah Anda lakukan, hal yang mungkin ini juga dilakukan dari hati ya. Dan biasanya rekan jati, ketika suatu sikap yang Anda timbulkan, yang Anda munculkan perbuatannya itu dari hati, itu juga akan nyampe di hati seseorang ya. Dan jangan pernah beranggapan bahwa kebaikan itu harus ada balas budinya, enggak. Jadi ketika Anda sudah melakukan kebaikan, tanpa disadari Anda juga sedang merecharge kembali energi di dalam diri Anda rekan jati. Berasa enggak sih ketika Anda berbuat baik dan kebaikan Anda itu dihargai, atau orang merasa tertolong dengan kebaikan Anda? Tanpa disadari tuh kayak kita tuh kayak dapat suntikan semangat gitu ya, mood boosternya meningkat rekan jati. Jadi jangan pernah berpikir bahwa harus ada balas budi istilahnya gitu ya, karena kita nggak tahu kebaikan kita nanti yang sudah kita lakukan ini bisa dirasakan bisa jadi 5 tahun akan datang, atau bahkan ketenangan yang kita rasakan saat ini itu berbuah dari kebaikan yang pernah kita buat. Jadi kalau misalnya minta kenikmatan hidup dari setiap doa-doa yang Anda minta, jangan lupa rekan jati, minta ketenangan ya. Karena kalau kita dalam keadaan tenang, kita tuh akan semuanya tuh bisa kita kontrol dengan baik. Tapi kalau kita dalam keadaan tidak tenang, kita selalu ada prasangka buruk sama orang ya, ini juga akan membuat kita tuh kayak ketinggalan zaman terus gitu loh. Karena kita merasa orang itu penuh dengan kejutan. Padahal kita juga banyak kejutannya kalau kita mau mensyukuri apa proses kita ya. Jadi untuk saat ini ya, Anda juga harus tahu rekan jati bahwa cinta dan kebaikan itu paling tinggi tingkatannya itu adalah melepaskan ekspektasi ya. Jadi ketika Anda memberi tanpa berharap kembali, Anda itu sedang membebaskan diri Anda dari yang namanya kekecewaan dan harapan. Jadi jangan pernah meminta ekspektasi tinggi ketika Anda sudah berbuat baik. Biasanya hal-hal baik itu akan terus dilingkari dengan hal-hal baik juga. Jadi mau kan kalau Anda tuh selalu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tenang, jadi jangan pernah ukur-ukur atau juga hitung-hitungan dengan orang sekitar Anda rekan jati ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Jati FM ya. Tapi saya juga mau baca satu aja nih beberapa respon dari Anda rekan jati ya. Benar. Ketika kita berbuat baik, kita juga jangan mau dimanfaatin ya. Bukan begitu juga tapi maksudnya. Pasti semua orang ada keperluan sama kita rekan jati ya. Semuanya itu memang ada timbal balik. Berbuat baik itu artinya Anda berbuat baik dengan kemampuan yang Anda punya. Jadi jangan dipaksa dan jangan menjadikan orang lain pada diri Anda untuk bisa diterima oleh circle Anda ya. Jadi lakukan ya, just ya kayak kita bilang lah, love yourself, oke? Saya yakin lah, Anda itu pasti orang yang sangat berkompeten dan tahu apa yang harus Anda lakukan rekan jati. Terima kasih untuk Anda sudah mendengarkan Love Story hari ini. Kita ketemu di Sabtu depan insya Allah dengan tema yang berbeda lagi. Saya berharap informasi yang saya hadirkan untuk Anda bermanfaat tentunya rekan jati ya. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Putri Yos Johani yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Inilah 103,6

0: bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
4: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
5: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
4: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: 103,6 Jati FM.
2: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda di siang hari ini. Ada saya Kesti rekan Jati di Zona Woman Magazine.

0: kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: 103,6 Jati FM.

Everybody. Ya, masih terus dari 103,6 Jakarta FM, The Heart of Banda Aceh. Satu nomor dari The Course dengan Everybody's Heart ya. Everybody Heart ini rekan jati, sebelumnya dipopulerkan oleh R.E.M. hadir dengan nuansa yang berbeda ketika The Course membawakan nomor yang satu ini. Menemani kita rekan jati 15 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat ya. Untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 Jakarta FM, selamat siang paling baik untuk Anda. Seperti biasa rekan jati ya, di Zona Woman Magazine saya punya artikel seputar kesehatan, kecantikan, dan gaya hidup yang memang erat dengan dunianya wanita. Dan kali ini saya mau berbagi seputar tips kesehatan dan kecantikan rekan jati ya. Kita awali dengan satu tips kecantikan nih ya. Apalagi memang di sela-sela kesibukan bekerja, mengurus keluarga, dan menjalani aktivitas sehari-hari, apakah kita sudah menyempatkan waktu untuk merawat diri rekan jati ya? Nah, kita mulai dari kulit wajah. Perawatan kulit bisa dimulai dari langkah yang sederhana rekan jati ya. Apakah Anda melakukannya? Membersihkan wajah ya, menggunakan pelembab yang sesuai, dan melindungi kulit dari matahari. Jadi memang saat mencuci wajah rekan jati, ini sebenarnya hal yang simpel ya. Kita mesti menggunakan ujung jari dan juga pembersih yang lembut ya. Jadi hindari ketika Anda membersihkan wajah itu ya, hindari menggosok terlalu keras karena bisa membuat kulit iritasi. Umumnya rekan jati cukup cuci wajah 2 kali sehari serta setelah berkeringat banyak ya. Jadi umumnya itu 2 kali sehari aja. Kalau berkeringat banyak juga, nah itu bisa dilakukan membersihkan wajah. Karena kalau kulit terasa kering, Anda bisa menggunakan pelembab. Dan tentunya saat kulit masih sedikit lembab ya, jadi gunakan pelembab itu waktu kulit masih sedikit lembab. Untuk kulit berminyak, pilih produk yang sesuai dengan jenis kulit dan berlabel tidak menyumbat pori. Dan rekan jati memang jangan merasa harus mengikuti semua tren perawatan wajah ya. Apa yang sedang ngetren, pengen diikutin gitu. Padahal belum tentu sesuai dengan kulit dan juga kebutuhan Anda rekan jati. Jadi kita perlu mengenali kebutuhan kulit sendiri dan tentunya melakukan perawatan secara konsisten ya. Jadi mulai dengan kebiasaan kecil hari ini rekan jati. Setelah beraktivitas, bersihkan wajah dengan lembut ya, dan luangkan beberapa menit untuk merawat diri. Dan tentunya

0: karena itulah, persahabatan adalah tentang motivasi dan inspirasi, bukan sekedar gengsi dan basa-basi. Sahabat yang baik akan saling merangkul untuk tumbuh bersama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: 103,6 Jati FM.
4: Inspirasi sehat.
5: ASI sering dibilang investasi masa depan. Selengkap apa sih nutrisinya dan kandungan spesifik apa yang ampuh mendongkrak IQ anak?
6: Pemberian ASI ini dia dikatakan investasi itu karena dia itu adalah menjaga untuk kesehatan dan kualitas tumbuh kembang anak sejak awal kehidupan. Jadi dalam ASI ini dia itu banyak nutrisinya itu kan lengkap dan mudah dicerna. Jadi dia itu nggak cuma hanya karbohidrat di situ, protein dan lemak, tapi juga di dalam ASI ini dia ada imunoglobulin dan zat-zat imun yang untuk kekebalan tubuh. Jadi si anak ini tidak gampang terinfeksi penyakit. Itu. Dan untuk ASI eksklusif 6 bulan dilanjutkan dengan 2 tahun itu bisa juga untuk meningkatkan IQ-nya. Jadi kecerdasan anak itu juga bisa

0: meningkat dengan pemberian ASI eksklusif ini.
1: Okay.
0: Dan ini karenanya ada DHA dan juga kolin di dalam ASI untuk meningkatkan dari kecerdasan anak.
2: Inilah 103,6

Biarkan jadi siapa di antara Anda yang hanya memakai tabir surya saat pergi ke pantai aja gitu rekan Jati ya. Atau memang dalam aktivitas sehari-hari pun Anda menggunakan tabir surya ya. Karena memang saat beraktivitas di luar ruangan kulit kita juga membutuhkan perlindungan. Termasuk ketika cuaca mendung rekan Jati ya. Jadi bukan karena pergi ke pantai aja. Anda bisa menggunakan tabir surya dengan SPF minimal 30 dan perlindungan spektrum yang luas. Artinya, produk tersebut melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Jika akan banyak berkeringat, rekan Jati, pilih produk yang tahan air ya. Jadi oleskan sebelum keluar rumah sesuai petunjuk pada kemasan. Jangan lupa ya pada bagian leher, telinga, dan kulit lain yang tidak tertutup pakaian. Dan saat berada di luar ruangan, ulangi pemakaian sekitar 2 jam sekali, serta setelah berenang atau berkeringat. Perlindungan juga bisa dibantu dengan topi, pakaian yang menutup kulit, dan juga berteduh rekan Jati ya. Karena memang melindungi kulit dari matahari membantu mengurangi resiko kulit terbakar rekan Jati dan juga penuaan dini gitu ya. Secara teori mungkin sudah tahu gitu, pada prakteknya agak sedikit tidak konsisten gitu rekan Jati ya. Kadang dipakai, kadang enggak. Dipakainya hanya karena kalau ke pantai gitu rekan Jati. Padahal dalam aktivitas sehari-hari pun rekan Jati, kalau memang ada aktivitas yang di luar ruangan, walaupun cuaca mendung, Anda perlu melindungi kulit Anda dengan tabir surya ya. SPF-nya itu minimal 30 dan perlindungan spektrum yang luas tentunya ya. Oke, jadi sebelum berangkat besok pagi rekan Jati, coba cek tas sudah siap, kunci sudah dibawa, apakah tabir surya juga sudah dipakai? Yang berikut ini adalah Serina dengan Cinta Pertama dan Terakhir.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.
3: Inspirasi sehat. Apa penyebab utama ASI belum keluar di hari pertama kelahiran? Dan bagaimana peran isapan bayi dalam memicu hormon produksi ASI?
4: Jadi memang kalau misalkan dikatakan ASI kurang itu, bisa jadi malah nggak ada kalau di hari pertama kelahiran. Seperti itu. Jadi ibunya perlu tahu prinsipnya dulu. ASI itu akan diproduksi bila sering disusui. Ya, jadi ada namanya hormon prolaktin. Jadi istilahnya apa ya, cara kerja menyusui itu pada saat bayi itu mengisap payudara ibu. Jadi ada namanya stimulus atau rangsangan teruskan ke otak ibu. Nanti ada namanya bagian hipofisis, di bagian depannya itu mengeluarkan hormon prolaktin. Nanti hormon itu akan dibawa ke darah sampai ke payudara. Nanti di situ di payudara dia memproduksi ASI gitu. Itu kalau diisap. Nah, prinsipnya itu. Kenapa hari-hari pertama belum ada ASI? Karena belum ada isapan bayi. Perlu dilakukan begitu lahir langsung IMD biar bayinya menyusu ke ibunya biar ada rangsangan untuk produksi ASI seperti itu. Nah, kenapa ASI di hari-hari pertama enggak banyak? Enggak perlu banyak sebenarnya. Setetes, dua tetes sudah cukup. Ternyata lambung bayi itu kecil sekali. Ukurannya ukuran sebesar 5 mili cuma, sebesar anak guli, kelereng kecil. Jadi enggak perlu banyak.

Nomor-nomor dari Jose Marichan Rekajati ya, dibawakan ulang oleh Christian Bautista, spesial untuk Anda, beautiful girl, yang menemani kita 42 menit lepas dari pukul 14 ya. Ya rekan jati, kalau bicara tentang merawat diri, jangan lupa melihat isi piring kita gitu ya. Apa sih isi piring Anda rekan jati? Tubuh itu membutuhkan makanan yang cukup ya, seimbang pastinya, dan beragam. Jadi saat makan, usahakan ada sumber karbohidrat, protein, sayuran, serta buah dalam menu harian rekan jati ya. Pilihan makanannya bisa dekat dengan keseharian kita. Misalnya nasi dengan ikan, telur, tahu, atau tempe yang dilengkapi sayuran. Dan untuk camilan, sesekali pilih buah utuh daripada minuman yang manis rekan jati. Jadi mulailah dengan perubahan yang terasa ringan ya. Tambahkan satu porsi sayuran saat makan siang. Kurangi gula dalam minuman atau siapkan buah agar mudah dijangkau ketika ingin ngemil rekan jati ya. Jadi gantilah cemilannya itu dengan buah ya. Makan sehat juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan aktivitas Anda masing-masing. Hindari memaksakan pola makan yang membuat tubuh terus merasa lemas atau kelaparan. Dan tentunya rekan jati, merawat kesehatan adalah proses sehari-hari. Tidak harus langsung sempurna ya. Pilih satu kebiasaan yang bisa dijalankan hari ini, lalu ulangi lagi besok, sehingga itu akan menjadi sesuatu yang terbiasa. Nah, sambil memikirkan menu sehat untuk keluarga, kita nikmati dulu yang satu ini. Ada Glenn Fredly dengan Selesai. Jalan.

0: Inspirasi Sehat.
1: Bagaimana cara pendekatan yang tepat untuk mengedukasi generasi masa depan?
2: Tidak disebut kepada orang yang punya anak saja. Yang belum punya anak atau yang belum Allah anugerahkan anak juga hendaklah takut meninggalkan generasi setelahnya yang lemah. Lalu kemudian bagaimana caranya pendekatannya itu waliyakulu qawlan sadida. Kemudian melakukan pendekatan dengan cara yang mengedukasi, kemudian lagi dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Kemudian berusaha masing-masing untuk menjadikan diri sebagai role model yang baik untuk siapapun. Karena kenapa? Kalau kita pahami menjadikan contoh yang baik dalam perbuatan baik, maka bila diikuti oleh orang lain setelah kita, kita akan pasti akan dapat pasif income pahala kebaikan itu. Nah, semoga saja apa yang dikatakan oleh agama ini, kita semuanya merasa takut, khawatir, karena untuk meninggalkan generasi yang lemah, karena kita ada pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Dari mana kita mulai? Ku anfusakum. Mulai dari diri sendiri, wa ahlikum, dan juga keluargamu.

0: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103,6 JT FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Inilah 103,6 J.

Rekan Jati, pernahkah Anda berniat tidur lebih awal tetapi akhirnya terus menggunakan ponsel sampai larut malam untuk Rekan Jati ya? Dan ini jadi kebiasaan dan akhirnya membuat Anda susah tidur ya. Padahal tidur yang cukup dan berkualitas penting untuk kesehatan serta emosional kita, Rekan Jati. Orang usia 18 tahun sampai dengan 60 tahun umumnya membutuhkan setidaknya 7-8 jam tidur setiap malam. Jadi memang harus dari diri kitanya, Rekan Jati ya. Mari kita mulai coba dengan menetapkan waktu tidur dan bangun yang teratur, termasuk di akhir pekan ya. Jadi jangan karena akhir pekan, wah gak apa-apa nih gitu. Jadi akhir pekan itu tetap juga tidurnya teratur, Rekan Jati. Dan menjelang tidur kurangi penggunaan ponsel ya, penggunaan gadget, Rekan Jati. Dan buat kamar terasa tenang, gelap serta nyaman. Perhatikan juga kebiasaan minum kopi ya. Jika kafein ini membuat Anda sulit tidur, hindari mengkonsumsinya menjelang waktu istirahat. Malam hari bisa menjadi kesempatan untuk memperlambat aktivitas. Anda bisa selesaikan perawatan wajah, kemudian Anda siapkan kebutuhan esok hari, kemudian beri tubuh waktu untuk beristirahat. Nah, kalau kesulitan tidur terus berulang dan Anda tetap sering mengantuk meski sudah cukup tidur, Rekan Jati, Anda bisa konsultasikan dengan tenaga kesehatan ya. Jadi memberi waktu untuk istirahat adalah bagian dari merawat diri, Rekan Jati ya. Tentunya kita mau tubuh kita tetap sehat, tetap terjaga gitu ya. Dan kalau kita punya istirahat yang cukup, Rekan Jati, maka emosional kita juga akan lebih baik lagi ya. Yang ini adalah Agnes Mo featuring Titi DJ dengan Hanya Cinta Yang Bisa.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total.
2: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
3: Inilah 103.6 Jatuh FM.
4: Inspirasi sehat. Bagaimana cara pendekatan yang tepat untuk mengedukasi generasi masa depan?
5: Tidak disebut kepada orang yang punya anak saja. Yang belum punya anak atau yang belum Allah anugerahkan anak juga hendaklah takut meninggalkan generasi setelahnya yang lemah. Lalu kemudian bagaimana caranya pendekatannya itu waliyakulu qawlan sadida. Kemudian melakukan pendekatan dengan cara yang mengedukasi, kemudian lagi dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Kemudian berusaha masing-masing untuk menjadikan diri sebagai role model yang baik untuk siapapun. Karena kenapa? Kalau kita pahami menjadikan contoh yang baik dalam perbuatan baik, maka bila diikuti oleh orang lain setelah kita, kita akan pasti akan dapat passive income pahala kebaikan itu. Nah, semoga saja apa yang dikatakan oleh agama ini, kita semuanya merasa takut, khawatir karena untuk meninggalkan generasi yang lemah, karena kita ada pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Dari mana kita mulai? Qu anfusakum. Mulai dari diri sendiri, wa ahlikum, dan juga keluargamu.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

rekan-rekan, jadi jadwal yang padat ya, membuat olahraga terus masuk daftar rencana. Padahal kita bisa mulai bergerak dari aktivitas yang sederhana ya. Maksudnya seperti ini rekan Jati, ketika jadwal kita semakin padat, kita pasti memasukkan olahraga sebagai hal yang harus kita lakukan ya. Tetapi kita tidak punya kesempatan ya. Padahal tidak perlu dengan aktivitas yang sangat ribet gitu ya. Kita bisa mulai bergerak dari aktivitas yang sederhana. Nah, untuk orang dewasa nih rekan Jati, anjuran aktivitas aerobik intensitas sedang adalah sekitar 150 sampai 300 menit dalam seminggu. Salah satu contohnya adalah jalan cepat rekan Jati ya. Dan target ini bisa dicicil, misalnya berjalan cepat 30 menit sehari selama 5 hari. Nah, kalau baru mulai, lakukanlah sesuai kemampuan dan tingkatkan perlahan. Latihan penguatan otot juga dianjurkan setidaknya 2 hari dalam seminggu rekan Jati. Bentuknya bisa berupa latihan menggunakan berat beban, atau Anda bisa sesuaikan dengan kemampuan Anda gitu ya. Agar lebih menyenangkan, ajak teman atau anggota keluarga dan pilihlah waktu yang bisa Anda lakukan bersama dengan teman Anda ya, supaya kegiatan bergerak juga lebih mudah dipertahankan ya. Jadi yang penting rekan Jati ketika berolahraga itu adalah konsisten. Jadi bukan sesekali ya. Kalau hari ini dilakukan, besok juga harus dilakukan, minggu depan juga harus dilakukan. Jadi ada sesuatu yang rutin yang kita lakukan rekan Jati. Tujuannya adalah membangun tubuh yang sehat dan kuat. Jadi ketika ada kemajuan kecil rekan Jati, hargailah itu. Dan ketika Anda sudah mulai hari ini berjalan sebentar, besok mencoba untuk lebih teratur lagi ya. Jadi masing-masing kita mari sama-sama kita hargai dan kita lakukan sesuatu yang tentunya untuk menjaga kesehatan kita rekan Jati ya. Yang satu ini adalah Ed Sheeran featuring Beyonce dengan

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan

0: sebelum Gudang Sampurna Lungbata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Inilah 103,6 Jatim FM.
2: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

menyiarkan. Jadi adakah di antara Anda yang pernah merasa rambut Anda tetap kusut atau mudah patah meskipun mencoba berbagai produk ya? Nah, ini penting kita memperhatikan cara merawat rambut rekan jati. Jadi saat keramas, fokuskan sampo pada kulit kepala ya. Jadi fokus kulit kepalanya rekan jati, bukan rambutnya gitu. Jadi pijat lembut dengan ujung jari, kemudian jangan lupa bilas

dengan bersih ya. Jadwal keramas bisa disesuaikan dengan seberapa cepat kulit kepala terasa berminyak atau rambut menjadi kotor ya. Setelah itu memang penting juga menggunakan kondisioner yang sesuai dengan jenis rambut. Untuk rambut lurus atau halus, kondisioner bisa difokuskan pada bagian ujung ya. Dan saat mengeringkan rambut, hindari menggosoknya terlalu keras dengan handuk rekan jati ya. Cukup bungkus atau tekan perlahan untuk menyerap air. Kemudian menyisir uraikan bagian yang kusut dengan lembut, mulai dari ujung rambut. Jangan dipaksa rekan jati ya. Kalau sering memakai pengering atau catokan, kurangi frekuensinya atau gunakan suhu yang rendah atau sedang. Panas berlebihan ternyata dapat merusak rambut rekan jati ya. Jadi penting untuk mengenali juga bagaimana kebutuhan rambut sendiri, dan tentunya Anda merawatnya dengan sabar. Jika rambut terus menipis atau kerontokan membuat Anda khawatir, nggak ada salahnya ya Anda konsultasikan dengan dokter kulit ya. Nomor yang berikut ini All for One dengan I Can Love You Like That.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Desi di 103,6 JT FM dan masih di zona Woman Magazine ya. Hari ini kita membahas kesehatan dan kecantikan wanita rekan Jati ya. Mulai dari tadi muka, kemudian kebiasaan sehari-hari juga ya. Selanjutnya ini bagian tangan rekan Jati ya. Tangan kita itu kan bekerja sepanjang hari ya. Kalau Anda bekerja itu Anda gunakan untuk mengetik ya, memasak, sampai mencuci ya. Jadi jangan lupa memasukkan tangan dan kuku dalam rutinitas perawatan diri. Perlu untuk menjaga kuku tetap bersih dan kering serta rapikan secara teratur ya. Hindari menggigit kuku atau mencabut kuku, mencabut kulit rekan Jati ya. Jadi itu kukunya digigit kemudian dicabut kulit di sekitar pangkal kuku karena tentunya ini bisa menimbulkan luka ya. Pernahkah Anda menggunakan kuku untuk membuka kemasan atau mencongkel benda rekan Jati? Ini sebaiknya gunakan alat yang sesuai ya, agar kuku tidak mudah pecah atau terangkat. Kadang-kadang kita menganggap kuku kita kuat nih, jadi kita gunakan kuku untuk membuka sesuatu yang itu malah bisa membuat kuku Anda menjadi rusak ya. Dan saat mencuci piring atau membersihkan rumah, nah ini saya punya saran, gunakan sarung tangan yang sesuai. Terlalu sering kena air dapat membuat kuku lebih mudah rapuh ya. Setelah mencuci tangan, gunakan pelembab untuk membantu merawat kulit tangan dan juga kuku. Kemudian untuk kuku kaki rekan Jati, itu Anda perlu potong lurus dan hindari mengorek bagian kuku yang tumbuh menusuk kulit. Jika terasa sakit, bengkak atau tampak terinfeksi, ya nggak ada salahnya ya, periksakan ke tenaga kesehatan. Dan memang rekan Jati, tangan yang terawat dimulai dari kebiasaan sederhana. Jadi, yuk beri perhatian pada tangan yang sudah banyak membantu kita hari ini. Yang satu ini, Michael Strock, 25 minutes.

Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: Inspirasi Sehat.
1: Bagaimana cara pendekatan yang tepat untuk mengedukasi generasi masa depan?
2: Tidak disebut kepada orang yang punya anak saja. Yang belum punya anak atau yang belum Allah anugerahkan anak juga hendaklah takut meninggalkan generasi setelahnya yang lemah. Lalu kemudian bagaimana caranya pendekatannya itu waliyakulu qawlan sadida. Kemudian melakukan pendekatan dengan cara yang mengedukasi, kemudian lagi dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Kemudian berusaha masing-masing untuk menjadikan diri sebagai role model yang baik untuk siapapun. Karena kenapa? Kalau kita pahami menjadikan contoh yang baik dalam perbuatan baik, maka bila diikuti oleh orang lain setelah kita, kita akan pasti akan dapat pasif income pahala kebaikan itu. Nah, semoga saja apa yang dikatakan oleh agama ini, kita semuanya merasa takut, khawatir, karena untuk meninggalkan generasi yang lemah, karena kita ada pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Dari mana kita mulai? Qu anfusakum. Mulai dari diri sendiri, wa ahlikum, dan juga keluargamu.
3: 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

Ya, rekan jati tuntas sudah. Kebersamaan saya Casey menemani Anda untuk Zona Woman Magazine hari ini bertepatan dengan tanggal 10 bulan 10 2026. Tanggal cantik nih rekan jati ya. Anda bisa melihat ada diskon-diskon nih di toko online karena bertepatan dengan tanggal 10 bulan 10. Terima kasih banyak untuk Anda yang konsen sedari tadi di 103,6 JT FM ya. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Casey yang bertugas sign off dari 103,6 JT FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar. Cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JTFM Dahat of Banda Aceh. Rekan jati di suasana hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026 pukul 16, bertemu lagi dengan Sheila dan Anda sedang berada di Zona Lagu Bagus. Dan untuk Zona Lagu Bagus kali ini, Sheila akan khusus mutarin untuk Anda lagu-lagu rock. Mulai dari slow rock, pop rock, pokoknya kayaknya udah lama gak puterin nomor-nomor rock khusus untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana rekan jati, tetap konsen di sini karena dimanapun Anda berada, Sheila akan selalu menemani.

Rekan Jati hari ini masih ditemani dengan Sheila di Zona Laku Bagus. Dan khusus edisi minggu ini kita akan mendengarkan nomor-nomor bagus genrenya rock. Seperti yang baru saja Anda dengarkan, My Sacrifice dari Creed.

Biasa kalau rekan Zati mendengarkan nomor-nomor yang high ya, itu tambah semangat atau malah jantung berdebar-debar. Semoga tambah semangat di sore hari, apalagi hari Minggu buat Anda yang sedang jalan-jalan mungkin ya bersama pasangan atau bersama keluarga. Dan semoga nomor-nomor yang Sheila hadirkan dapat membuat Anda menikmati perjalanan hari ini. Wherever you will go, the calling.

Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, wake me up when September ends. Siapa nih kira-kira yang kalau udah punya janji ingetnya sampai berbulan-bulan kemudian? Wah, ada yang ingat tanggal lengkapnya, ada juga yang bahkan ulang tahun teman aja baru tahu dari status WA. Memang memori orang itu beda-beda ya. Tapi kalau ada tanggal penting yang mudah terlupakan, udah pasang pengingat aja, pasang alarm. Teknologi udah canggih, masa masih mengandalkan ingatan yang suka bolong-bolong ya? Kayak wake me up when September ends. Oke, kita lanjut lagi dengan nomor bagus dari Radiohead, Creep. When you

Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati, kalau ada masalah, Anda tipe yang langsung bicara atau milih diam dulu? Ada yang langsung ingin menyelesaikan, namun ada juga yang perlu waktu untuk berpikir. Dua-duanya bisa dimengerti, asal jangan sampai diam berhari-hari tanpa penjelasan. Aduh, karena orang lain juga bisa bingung, sebenarnya kita sedang marah, butuh waktu, atau memang gak mau bicara? Oke, masih bersama Sheila di Zona Lagu Bagus, dan hari ini kita akan mendengarkan nomor-nomor rock. Tapi rock juga ada yang slow dan enak untuk didengarkan di sore hari untuk menemani perjalanan Anda. Dan buat Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga sorenya menyenangkan, apalagi kalau lampu merah nih. Harus ekstra sabar dan jangan kebut-kebutan. Dan tetap konsen di sini, karena dimanapun Anda berada, Sheila akan selalu menemani.

0: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Louis dari Bon Jovi. Anda kalau ada yang bilang tenang nanti saya bantu, biasanya langsung percaya atau nunggu bukti dulu? Soalnya janji itu memang gampang diucapin, tapi pembuktiannya gimana? Sama juga kalau kita yang berjanji kepada orang lain, jangan sampai bilang siap tapi pas waktunya malah ngilang. Jadi kalau memang sanggup kerjakan, kalau nggak sanggup bilang.

Rekan Jati pernah nggak sih baru sadar sesuatu setelah salah kejadiannya selesai? Waktu masih punya kesempatan santai-santai, begitu orangnya jauh baru sibuk mikir, aduh harusnya tadi gini, harusnya tadi gitu. Wah memang gampang ya mengevaluasi diri setelah kejadian. Tapi kalau memang salah ya akui aja, nggak perlu sibuk cari pembenaran.

Oke, masih bersama Sheila di Zona Lagu Bagus, Air Supply Goodbye. Memang susah kita mengucapkan selamat tinggal, apalagi kepada orang yang kita sayang. Dan semoga Anda nggak akan pergi dari sini.

0: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati My Chemical Romance Helena sudah menemani sore hari Anda. Dan kita bergeser dulu ke nomor-nomor dari mancanegara G-Rocks. Cobalah kau mengerti. Rekan Jati, kita kadang ingin dimengerti, ingin orang lain paham apa yang kita rasakan. Tapi pernah gak kita coba mengerti orang lain juga? Karena kadang kita terlalu banyak nuntut, tapi giliran orang lain yang ingin dituntut, kita malah sibuk dengan pikiran sendiri. Ayo, siapa yang gitu?

0: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, pernah nggak kita berharap sesuatu yang begitu besar sampai lupa kalau kenyataannya belum tentu sesuai keinginan? Kita sudah membayangkan banyak hal, ternyata hasilnya beda. Rasanya kecewa ya, tapi memang kita bisa menginginkan sesuatu tanpa harus selalu mendapatkannya.

Rekan Jati, terima kasih buat Anda yang masih konsen di Zona Lagu Bagus bersama dengan Sheila. Dan untuk hari Sabtu ini kita akan mendengarkan nomor-nomor rock, baik dari mancanegara ataupun negeri sendiri.

Renjati jatuh cinta lagi Mulan Jamila. Kata lagi itu kadang bikin kita terus berharap ya. Kalau sudah punya waktu, kalau keadaan sudah lebih baik, nanti kalau semuanya udah siap. Tapi pernah nggak kita udah terlalu lama menunggu sampai akhirnya kesempatan itu lewat? Memang nggak semua hal harus buru-buru, tapi kita juga perlu tahu kapan harus mulai melangkah.

Rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Lagu Bagus. Ya gak apa-apa lah, setiap orang juga punya perjalanan yang berbeda. Ada yang kelihatannya berhasilnya cepat, ada yang harus mencoba berkali-kali, ada juga yang masih mencari pekerjaan yang paling cocok. Tapi kadang kita terlalu sibuk membandingkan perjalanan sendiri dengan orang lain, padahal kita gak pernah benar-benar tahu apa yang sudah mereka lewati. Salah jurusan, Riff.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

Karang Jati mengucapkan selamat tinggal kadang lebih sulit daripada yang kita bayangkan. Apalagi kalau sudah banyak cerita, udah biasa bersama, apalagi

Rekan Jati berandai-andai, andaikan aku gak melakukan seperti itu memang ya, memberikan harapan baru. Tapi namanya waktu memang gak bisa diulang. Ku tak bisa seleng.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan

0: terhadap darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
0: Inspirasi sehat.
3: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu, hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
4: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, kalau mendengar lagu cinta rasanya memang banyak sekali cerita yang bisa muncul. Tapi hidup kita kan gak cuma soal cinta. Ada pekerjaan, pertemanan, keluarga, dan banyak hal lain yang juga membutuhkan perhatian. Jadi jangan sampai semua obrolan selalu berujung pada satu orang yang sama. Dia lagi. Apalagi kalau orangnya belum tentu juga mikirin kita kan?

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Sketsa Keluarga.
2: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua, Pak. Bukan cuma tanggung jawab
3: pemerintah.
2: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, nah, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa, yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.

Rekan JT, kalau teman lagi ada masalah, biasanya kita ngapain? Langsung kasih solusi, kasih nasihat, atau malah bilang, ya udahlah, jangan nggak usah dipikirin. Padahal belum tentu juga dia nanya ya. Kadang dengerin dulu aja, baru tanya dia butuh bantuan apa enggak. Karena nggak semua masalah harus kita selesaikan. Apalagi kalau kita sendiri nggak tahu masalahnya apa.

0: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
3: ya,
2: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut. Dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
4: 103,6 Jati FM.

Rekan Duta, dalam hubungan kita sering sekali ingin menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup seseorang. Ingin dicari, ingin diperhatikan, ingin kehadiran kita dirindukan. Tapi coba tanya sama diri sendiri, apakah kita juga sudah memberikan perhatian yang sama? Jangan sampai kita sibuk menghitung perhatian yang kurang, sampai lupa melihat perhatian yang sudah

Rekan Jati, terima kasih untuk Anda yang sudah konsen di 103,6 Jati FM dan Anda sedang berada di zona lagu bagus bersama dengan Sheila. Untuk edisi minggu ini kita mendengarkan nomor-nomor rekam.

0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

Rekan jati, hidup itu bukan tentang menjadi seperti yang orang lain inginkan, tapi tentang berani menjadi diri sendiri dan menjalani hidup dengan cara yang membuat kita merasa berarti. Nggak harus selalu menyenangkan semua orang, yang penting kita terus bertumbuh dan menjadi manusia yang lebih baik. Karena hidup ini milik kita, jadi jalani dengan berani dan jangan lupa bahagia.

Dan terima kasih buat Anda yang sudah konsen di Zona Lagu Bagus bersama dengan Sheila yang kita mulai pukul 16 tadi. Terima kasih buat Anda yang mendengarkan dari audio mobil, radio maupun streaming kami di www.radiojatifm.com. Akhir kata, Sheila pamit undur diri dulu. Dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila yang bertugas sign off dari ruang dengar Anda. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan pernah merasa sendiri, karena sendirian bukan kesepian. Yes.

Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Kita akan bahas hal-hal keren tentunya dan juga nomor-nomor indah untuk Anda. Jadi pastikan terus konsen sampai di jam 8 nanti.

0: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore nih untuk Anda yang baru saja konsen di sini. Dan bagaimana kabarnya? Semoga saja tetap sehat ya. Walaupun kondisi cuaca di kota Banda Aceh ini cukup menyenangkan untuk kita rebahan saja di kasur atau tidak pergi kemana-mana. Dan rekan Jati, kalau kita berbicara tentang kehidupan ya, 10 atau 20 tahun kebelakang itu banyak sekali perubahannya dibandingkan di masa sekarang. Dulu gak ada media sosial, rekan Jati. Dulu juga gak ada yang namanya digitalisasi. Jadi banyak hal-hal yang kita lakukan bertemu ya dengan banyak orang. Atau misalnya ketika kita menyukai hobi tertentu seperti membaca, itu kita memang melakukannya karena hobi atau karena kita butuh nih informasi-informasi baru untuk mengupgrade diri kita. Nah, tapi rekan Jati, di masa sekarang dengan banyaknya varian platform media sosial, ada kebutuhan-kebutuhan sepertinya yang setiap orang ini terdorong gitu ya untuk memenuhinya. Jadi nggak hanya kebutuhan pokok saja, tapi ada kebutuhan-kebutuhan sosial seperti pencitraan, kemudian juga validasi, kemudian pertunjukan sosial, atau apapun yang kita tampilkan dari media sosial kita. Nah, di sini rekan Jati, ini dirangkum dalam budaya performatif ya, yaitu suatu pola atau perilaku di mana seseorang ini melakukan, membuat atau menampilkan sesuatu bukan karena keinginan pribadi, tapi ada alasan-alasan lain, yaitu kebutuhan sosial tersebut. Nah, dalam budaya ini, itu tindakan kita sehari-hari ini dirancang atau dibuat sedemikian rupa supaya terlihat menarik gitu ya, peduli atau memiliki nilai estetika di depan publik, terutama di media sosial.

Dan tentu saja rekan Jeti nggak salah ya, namanya juga setiap apapun gitu ya, budaya apapun yang ada di setiap masanya itu memang menampilkan perilaku dari masyarakat saat itu. Dan untuk kali ini kita akan bahas rekan Jeti salah satu dari budaya performatif, yaitu performative reading. Nah, seperti apa budayanya? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Jadi pastikan terus konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, banyak hal ya yang dilakukan oleh orang-orang untuk mendapatkan validasi dari media sosial, termasuk melakukan budaya-budaya performatif. Dan kali ini kita akan bahas tentang performative reading atau kebiasaan ataupun fenomena di mana seseorang membaca atau bisa saja berpura-pura membaca, ini bukan demi isu atau pemahaman buku itu sendiri, melainkan untuk membangun citra diri, mendapatkan validasi sosial, atau tampil pintar nih, berbudaya dan juga relevan di hadapan orang lain atau di media sosial.

Dari Kanjati, istilah performative reading ini memang sempat menjadi topik hangat nih di kalangan Gen Z. Jadi seperti ada kecenderungan kuat ya bahwa kegiatan membaca ini telah bergeser, ini menjadi sebuah performa sosial. Jadi membaca ini bukan lagi seperti kita tenggelam gitu ya dalam kata-kata atau dalam sebuah narasi di buku, tapi tenggelam dalam membangun citra diri. Jadi rekan jati, orang-orang ya ini ingin kelihatan intelek gitu ya atau pintar untuk menarik perhatian pasangan romantis yang diinginkan, hingga akhirnya menjadi standar validasi sosial. Dan ini memang ada penelitiannya dari Anastasia ya di tahun 2025. Tapi sayang, kita harus break dulu sejenak untuk sholat maghrib sesaat lagi. Tapi jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, terima kasih ya untuk Anda yang masih terus saja konsen di sini, dan selamat malam nih yang paling baik untuk rekan Jati semuanya yang sedang konsen baik via streaming di www.radiojatifm.com atau via aplikasi-aplikasi lainnya. Dan kita masih berbicara tentang performative reading ya rekan Jati. Isu ini juga baru-baru saja hangat di media sosial, di mana ini seperti ada yang mengkritik gitu ya budaya performatif yaitu budaya ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sosial. Misalnya ada validasi rekan Jati, ada pengakuan nih dari orang lain, dan kali ini kita bahas tentang performative reading. Nah, rekan Jati, untuk Anda yang baru konsen ya, jadi performative reading ini adalah kegiatan membaca ya, tapi bukan untuk melakukan refleksi.

gengsi, tapi ini untuk membangun citra diri rekan jati. Membangun ya personal branding bahwa orang-orang yang membaca buku kan image-nya itu pintar ya, padahal belum tentu ya. Tapi dengan katakanlah menumpuk foto gitu ya, menumpuk foto buku atau misalnya berfoto dengan buku, ini seakan-akan ya image yang ingin ditampilkan adalah citra diri yang pintar, citra diri yang intelektual.

Dan rekan Jati, kalau kita berbicara tentang performative reading ya, sebenarnya apa ciri-cirinya ketika seseorang ini melakukan reading ini? Jadi rekan Jati, yang paling kelihatan ini adalah fokus pada tampilan. Jadi buku atau aktivitas membaca ini diperlakukan sebagai aksesori. Ya, sebagai aksesori properti foto, misalnya ini di kafe-kafe, atau sebagai simbol status sosial, bukan alat untuk refleksi. Nah, kemudian juga ciri-cirinya ini sering ditemui dalam tren seperti bookstagram ya, atau konten daring di mana memajang judul buku tertentu ini lebih diutamakan daripada menuntaskan atau memahami isinya. Nah, saya akan kembali tentang performative reading ini. Jadi rekan Jati, jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM. Kali ini ada Erwin Gutawa featuring Duta Ceylon 7 yang ingin menghiburkan Jati dengan Bunga di Tepi Jalan.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada Naf dengan Akhirnya Aku Menemukanmu. Dan mungkin juga ini adalah salah satu nomor favoritnya Rekan Jati. Semoga ya, ketika mendengarkan nomor yang satu ini, sudah senang, sudah bahagia, dan juga apapun yang Anda kerjakan untuk hari ini, itu segera selesai dengan baik. Dan kita masih berbicara tentang performative reading ya, Rekan Jati. Ini adalah kegiatan membaca, tapi dilakukan bukan untuk memahami, bukan untuk merefleksi, tapi ini bisa saja hanya sekedar konten ya, sekedar posting untuk mendapatkan pengakuan sosial. Salah, gak sepenuhnya salah sih Rekan Jati, tapi kegiatan membaca bukan hanya bertujuan untuk memberikan image gitu ya, kalau kita pintar, karena pintar juga banyak sekali jenisnya, jadi orang membaca itu bukan berarti pintar juga, tapi mungkin ya, berusaha untuk menuju ke sana, dan orang-orang yang ingin wawasannya ini terus bertambah. Saat hati ini mulai Nah, jadi Rekan Jati, kenapa performative reading ini menarik? Jadi di media sosial ya, ini ada seseorang lah gitu ya, yang mengupload sebuah konten kalau jumlah bacaannya ini bisa mencapai angka 3 digit, yaitu sampai 100 buku. Nah, Rekan Jati, kalau ya buku yang dibaca adalah buku-buku ringan seperti komik gitu ya, atau novel-novel, atau manga, ini kemungkinan masih bisa diterima, masih dirasa masuk akal. Nah, tapi Rekan Jati, kenapa tiba-tiba banyak orang-orang yang marah nih dengan yang mengupload gitu ya konten bahwa ia membaca sampai 100 buku. Ternyata orang ini itu tidak membaca keseluruhan bukunya. Nah, padahal inti dari membaca, Rekan Jati, bukan hanya jumlah bacaannya yang banyak, tapi seberapa kita paham nih untuk ya membaca buku tersebut. Nah, jadi dalam unggahan oknum lah ya, bisa kita anggap gitu ya, Rekan Jati, yang membaca 100 buku ini, ia hanya menggunakan AI gitu ya, seperti rangkuman AI untuk keseluruhan buku yang ia baca. Ini mulai Nah, disinilah Rekan Jati muncul ya istilah performative reading. Jadi tren ya membaca tapi hanya untuk mendapatkan pengakuan nih dari orang lain atau ingin membangun branding bahwa orang tersebut kelihatan pintar dan juga kelihatan cerdas.

Nah, tapi rekan Jati, apakah ini salah untuk mengupload buku gitu ya di media sosial? Sebenarnya tidak, rekan Jati. Karena kalau kita hanya sekedar promosi yang gak masalah gitu ya. Dan ini juga bisa membuat sebuah buku ini menjadi dikenal dan juga membuat orang lain itu tertarik untuk membaca. Tapi rekan Jati yang berbahaya dan juga mengundang kontroversi itu adalah performative reading ini melahirkan konsumerisme atau sifat FOMO, ya mungkin rekan Jati juga sudah paham, fear of missing out secara perlahan. Dan nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang performative reading ini. Jadi jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan pernah menilai orang lain. Belum tentu yang pernah berbuat dosa masuk neraka, dan belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Dosa bisa terhapus dengan kesungguhan taubat, sedangkan pahala bisa sirna karena rasa ujub dan riya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Miley Cyrus dengan Wrecking Ball. Dan ini sudah membawa kita di 18 menit lepas dari pukul 7 malam. Selamat malam yang paling baik untuk Anda semuanya, rekan Jati yang masih terus konsen di sini ya. Dan kita masih berbicara tentang performative reading. Dan rekan Jati, di masa sekarang ini kan banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang muncul akibat hal-hal lain juga muncul. Misalnya seperti joki nih. Mungkin rekan Jati sudah mengerti lah. Tapi yang unik nih rekan Jati, ternyata sekarang juga ada fenomena joki baca buku. Dan ini juga sedang viral di media sosial, ya khususnya di platform media sosial tertentu. Dan tarifnya ini lumayan rekan Jati, jadi dari 500 ribu sampai 1,6 juta rupiah per bukunya. Nah jadi rekan Jati, di joki baca buku ini adalah yang menyediakan jasa untuk membaca buku miliknya si klien ya, atau pelanggan. Jadi ini nanti tugasnya bisa macam-macam ya, bisa memberikan catatan kecil, kemudian juga menandai ada kutipan-kutipan menarik, kemudian juga bisa memasang penanda warna-warni, ataupun membuat rangkuman dan juga foto estetik. Nah ternyata ada alasan dibalik munculnya fenomena joki baca buku ini. Yang pertama ya, itu karena banyak pelanggan dan juga klien ini seperti tidak memiliki waktu ya untuk tahu dan juga memahami buku secara instan ya, karena memang waktunya sangat sibuk, jadi tidak ada waktu luang. Dan kemudian alasan lainnya adalah keinginan tampil di medsos, dan inilah yang menjadi faktor munculnya performa

seperti mendapat julu tubuku atau bookworm. Padahal kalau dulu ya rekan Jati, istilah kutu buku atau istilah bookworm ini itu seperti melekat pada orang-orang yang tidak bisa bergaul ya. Yang orang-orang introvert yang senangnya hanya membaca buku yang seperti tidak punya keterampilan sosial ya, keterampilan untuk bergaul dengan orang lain.

Dan nanti kita akan bahas lagi tentang performative reading. Jadi rekan Jati jangan kemana-mana. Kali ini ada roman picisan dari Nyadewa 19 untuk Anda. Tetap konsen ya.

0: Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Terima kasih untuk Anda, rekan Jati, yang masih terus konsen di sini. Dan apa kabarnya di malam hari ini? Semoga rekan Jati dalam kondisi yang paling baik dan juga paling menyenangkan ya. Walaupun kondisi kota Banda Aceh untuk malam ini cukup dingin. Jadi rekan Jati yang ingin keluar ya untuk jalan-jalan bersama keluarga dan juga teman-temannya, ini jangan lupa untuk mengenakan sesuatu yang hangat. Kelihatan sepele rekan Jati, tapi cuaca dingin yang disertai dengan angin, kalau kita tidak menjaga diri kita, ini bisa masuk angin ya.

Dan rekan Jati, kenapa performative reading ini bisa menjadi masalah ya? Kenapa? Karena ketika membaca hanya sekedar untuk diakui oleh orang lain atau hanya sekedar performa sosial untuk memenuhi kebutuhan validasi dan lain-lain, ini otak kita berhenti memproses ide secara mendalam. Dan beberapa peneliti ini menyebut kebiasaan ini membuat seseorang mengingat sangat sedikit dari apa yang mereka baca. Akibatnya rekan Jati, kita seperti jadi apa ya, berkurang gitu ya wawasan atau insight kita. Kemudian tidak adanya refleksi. Jadi buku yang bagus rekan Jati atau buku apapun sebenarnya ini bisa membantu kita memahami diri kita, kehidupan, dan juga orang lain. Nah, kemudian buku ini hanya menjadi checklist saja. Sudah difoto gitu ya, sudah beli, kemudian ditumpuk. Jadi, banyak baca, rekan Jati, bukan berarti banyak memahami. Jadi, ketika membaca ini memang membutuhkan waktu. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang sudah terbiasa membaca cepat ya, atau fast reader, ini berbeda. Tapi kalau hanya sekedar membaca, kemudian juga menggunakan kecerdasan sosial untuk mengambil kesimpulan dari bacaan tersebut atau dari buku tersebut, ini yang berbahaya untuk otak kita. Sama seperti ketika kita mengkonsumsi konten-konten receh, yang durasinya ini hanya pendek-pendek saja.

Dan kita break sejenak untuk pelaksanaan sholat Isya sesaat lagi, dan kita masih terus bahas nih tentang performative reading. Jadi rekan Jati, jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.
1: Inilah 103,6 JDFM.
2: Jika kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Suara yang indah darinya Josh Groban ya, You Raise Me Up. Dan ini juga sudah di request nih, sangat setia menonton live-nya Jati FM via TikTok. Ada Kak Nurmala, selamat malam untuk Kak Nurmala ya. Semoga Kak Nurmala sudah mendengarkan lagu ini jadi lebih semangat ya. Dan banyak hal-hal baik nih terjadi untuk Kak Nurmala dan keluarga. Nah rekan Jati, kita sudah di akhir perbincangan kita di Cafe Jati untuk edisi kali ini ya. Tapi rekan Jati, apakah ketika seseorang memposting buku gitu ya di media sosial itu salah? Tentu saja tidak ya rekan Jati, karena itu adalah haknya masing-masing dari rekan Jati semua. Tapi ketika buku hanya diposting untuk memenuhi kebutuhan sosial, kita jadi kehilangan

dengan apa yang sebenarnya ingin ya disampaikan oleh buku tersebut. Jadi buku Rekan Jati adalah alat untuk membuat kita berpikir, kemudian untuk memahami dan juga untuk merefleksi. Jadi bukan hanya sekedar kebutuhan validasi sosial semata. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Cafe Jati untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Jangan lupa, Cafe Jati itu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Minggu di jam 6 sampai jam 8. Dan khusus bersama Yasmin itu ada di setiap weekend. Akhirnya, terima kasih dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Yasmin sign off, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati weekend Anda. Bye!

Untuk mendapatkan apa yang kamu cintai, kamu harus terlebih dahulu bersabar dengan apa yang tidak kamu sukai. Karena di balik proses yang berat, selalu ada hikmah indah yang sedang disiapkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medan nomor 57 Mimpu Banda Aceh 103,6 Jatinya FM Dahar Banda Aceh ya. Apa kabar kan jadi malam ini bersama Ardi ya. Seperti biasa nih akan menemani Anda semua selama 2 jam ke depan di program Start Night. Oke, konsen terus di 103,6 Jatinya FM.

Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, 103,6 Jati FM dengar Obanda Aceh. Apa kabar nih rekan Jati? Selamat malam Minggu pastinya ya buat rekan Jati semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tentunya siap menikmati malam Minggu yang menyenangkan ya nih, malam ini ya. Dan senang sekali saya Ardi ini bisa kembali hadir nih menemani rekan Jati dalam program Star Night ya, seperti biasa di 103,6 Jati FM ya. Edisi Sabtu ya, malam ini 10 Oktober 2026 nih. Gimana nih rekan Jati malam minggunya? Ada yang lagi jalan-jalan mungkin ya sama teman ya, atau nongkrong di warkop nih sambil ngopi pastinya. Waduh, tadi juga hujan lumayan ya. Kota Bandar Aceh siang tadi agak siangan ya, diguyur hujan ya, bisa menyejukkan suasana lah. Ya, daripada panas terus ya kan. Oke, buat Anda semua mungkin yang mau menghabiskan waktu ya sama keluarga malam ini, atau mungkin justru milih santai aja di rumah nih sambil rebahan nih sambil

juga dengerin musik favorit ya. Mungkin ngobrol-ngobrol santai aja sama orang-orang terdekat Anda nih bisa jadi cara terbaik Anda nih untuk menikmati akhir pekannya. Oke, malam ini bakal saya temenin Anda dengan nomor-nomor bagus ya. Pilihan dan ya kita bakal ngobrol yang santai-santai aja ya. Pastinya untuk ya menarik lah untuk kita bahas ya sama-sama Arkan Jati. Dan buat yang mau gabung sama saya ya, berbagi cerita ya atau mau sharing aja malam ini, silakan bergabung di studio ya di 0651-41036 atau di WhatsApp di 0811-6821036. Telepon via WhatsApp juga bisa Rekan Jati ya. Jangan malu-malu untuk gabung ya, karena kita kasih kesempatan nih buat Anda untuk berbagi cerita ya sambil dengerin atau menghargai pendapat orang lain ya rekannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM ya. Abis ini saya balik lagi. Ini dia

Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan

0: 103,6 Jatim FM di Harapan Aceh ya. Rekan Jatim, malam minggu gini ada satu kalimat nih, ada statement ya yang pasti udah gak asing nih buat anda semua nih. Kalimat yang sering muncul ya ketika janjian sama teman ya, atau mau pergi nongkrong ya, atau udah ditungguin suatu tempat nih. Apa itu? OTW rekan Jatim ya. Lagi ditanya, lagi di mana sekarang? OTW. Tapi saya angkat telepon dulu atau gimana nih ya? Ya udah deh, saya angkat telepon aja dulu bentar, ada telepon masuk. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat di?
0: Alhamdulillah sehat Kak Ami ya. Kami apa kabar nih Kak Ami?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Lagi ngapain nih Kak Ami?
1: Baru siap makan.
0: Oh, baru siap makan. Udah kenyang dong berarti ya. Oke. Kami pernah enggak kalau ditanya sama teman misalnya atau sama siapa gitu kan? Misal nih, janjian mau ketemu di mana misalnya. Halo?
1: Iya. Iya.
0: Terus kan temannya nanya gitu kan. Kita janjian di suatu tempat misalnya kan. Temannya, Kak Ami udah di mana gitu kan? Jawabnya OTW gitu. Pernah nggak jawab jawabnya on the way gitu, OTW atau on the way gitu?
1: Pernah.
0: Pernah. Nah, oke, pernah kan? Itu OTW-nya itu, apakah beneran memang udah di jalan atau masih di rumah gitu?
1: Masih di rumah, masih di rumah. Mau jalan.
0: Tapi belum jalan.
1: Masih di rumah.
0: Memang benar mau jalan.
1: Masih gitu. Di rumah mau jalan.
0: Oh, bukan ya baru mau mandi, bukan. Bukan, karena orang kadang gitu kan. Jawabnya OTW, tapi dia baru mau ke mandi dulu gitu. Ada enggak orang, ada ya kan, orang-orang gitu kan.
1: Itu nakal kali gitu.
0: Bukan nakal, bohong itu namanya. Ya sama lah ya. Bohong.
1: Ada kebanyakan. Banyak. Kebanyakan dengar-dengar ada ya buat ya gitu. Kadang ya. Kan masih pakai baju ya OTW gitu. OTW.
0: Itu lumayan nih udah pakai baju. Ini baru mau mandi loh. Iya banyak ya. Tapi kami pernah enggak gitu. Maksudnya balasnya OTW tapi belum siap gitu, belum ngapa-ngapain kan.
1: Tapi enggak ada. Selalu ya? Asal mau berangkat. Oh,
0: berarti memang jujur ya berarti ya.
1: Ya Allah lah.
0: Apa? Insyaallah.
1: Insyaallah.
0: Oke. Oke, kami makasih udah gabung ya.
1: Yeah.
0: Gimana mau request lagu enggak?
1: Lagu ini enggak ada pasti.
0: Ada. Yang mana lagunya?
1: Sehidup tunggu ya.
0: Baru ya?
1: Iya.
0: Kalau yang baru-baru banget
1: pelan
0: belum ada.
1: Tapi pulih ada. Pelan tapi pulih ada.
0: Dari siapa ya?
1: Suara Hati Indo.
0: Oh.
1: Atau ini hiduplah sebahagia bahagianya.
0: Dari
1: Pena Biru.
0: Oh enggak ada juga.
1: Enggak ada juga.
0: Enggak ada.
1: Lelah boleh nyerah jangan.
0: Lelah, enggak ada juga. Enggak ada juga, itu baru-baru semua ya lagunya ya.
1: Iya, ya udahlah oh. Apa ya yang enaknya Sheila on Seven aja.
0: Ah, boleh. Yang mana Sheila on Seven?
1: Pilihin aja Ardi.
0: Oh, saya
1: yang enak Ardi ya.
0: Kalau film favorit gimana?
1: Favorit? Yang lawas sedikit.
0: Yang lawas sedikit.
1: Iya.
0: Dan atau kita?
1: Boleh.
0: Dan ya.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Mau salam-salam
1: atau? Salamnya pertama buat Ardi sehat terus, betul segala hajatnya. Buat semua yang dengar aja. Biar yang lama kali.
0: Jangan lama kali ngomong gitu ya. Sebentar ya, ada enggak ya? Dan ya, dari Sheila on Seven ya.
1: Ya, boleh.
0: Boleh ya. Oke, makasih Kak Ami ya udah gabung malam ini.
1: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadir. Tunggu.
0: Apa mau tukar lagu?
1: Iya, seberapa pantas saja.
0: Oh, seberapa pantas. Oke. Okay. Oh iya, boleh-boleh, asik juga tuh. Oh iya, boleh-boleh. Ya, langsung okay. Dapat nih lagunya. Langsung dapat. Saya masukin playlist ya. Dari Silahkan Seven ya.
1: Oke. Okay. Okay. Ya, makasih ya, Ardi ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, rekan, jadi ada Amih Nida ya, barusan udah katanya jujur ya, nggak pernah gitu. Kalau memang on the way ya, memang mau jalan ya. Jadi coba jujur ya, siapa di sini yang kalau ditanya di mana, kan, ada sampai mana, itu jawabannya OTW, on the way jawabannya. Tapi kita nggak tahu dia on the way itu apakah betul ya, bentar lagi nyampe ya. Padahal itu kenyataannya baru mau mandi loh, rekan Jati ya, baru mau masuk kamar mandi itu. Baju aja belum pakai karena belum mandi ya kan. Bahkan mungkin Anda masih rebahan di tempat tidurnya nih, rekan Jati ya. Nah, temennya udah nungguin ya kan di kafe mana gitu, udah pesan minuman gitu kan, udah bahkan mungkin kopinya udah mau hampir habis gitu. Yang tunggunya masih sibuk apa, kalau baru mau mandi, aduh itu baru 1 jam lagi paling cepat ya, baru nyampe ya. Tapi memang ya rekan, jadi kata OTW ini punya banyak versi ya. Ada yang memang OTW udah benar-benar jalan, ada yang baru mau siap, ada yang OTW ya nggak tahu, belum tahu jam berapa nih mau jalannya ya kan. Rekan jati, aduh kasihan deh temannya. Oke, ini malam ini saya mau nanya ya sama yang di TikTok juga ya kan. Rekan jati ini tim kalau memang pernah konfirmasi OTW ya kan, itu apakah memang benar lagi di jalan atau belum jalan sama sekali? Rekan jati aja pak ya, ceritain nih pengalaman Anda ya soal janji kata OTW itu, jangan apa ya, jangan bohong ya. Oke, buat Anda yang mau gabung lah, udah saya spill lagi nomor teleponnya ya di 0651 410 36, tadi 0811 08 21 036 ya rekan jati. Saya puterin dulu requestnya dari Ami di Nesu nih, ada Shell on 7, seberapa pantas ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JTFM Harapan Aceh ya. Ada Backstreet Boys ya dengan Inconsolable. Ini mungkin anak-anak Gen Z nggak terlalu ini nih. Tahu-tahu, cuma dengan lagu yang ini nggak terlalu ya. Tapi biasanya Shape of My Heart ya itu yang paling sering dibedar rekan Jati. Oke, kita lanjut lagi nih obrolan malam minggu ya rekan Jati. Kalau dipikir-pikir OTW itu memang punya kekuatan yang luar biasa nih. Jadi kalau saya pun kalau nanyain teman udah sampai mana jawabnya OTW, waduh itu seneng ya. Berarti benar. Jadi apalagi kalau udah janjian sama teman ya, begitu ditanya udah di mana, ya jawabannya pasti OTW ini. Aduh, pakai huruf kapital lagi jawabnya. Tapi setelah 10 menit lagi ditanya lagi jawabannya masih OTW juga. Emang udah sampai mana sih ya? Ini sebenarnya apalagi dalam perjalanan atau memang belum mulai jalan ya kan, kita nggak tahu. Cuma dia kasih harapan besar nih sama kita yang dia pasti nyampe ya kan, itu harap itu aja sih nilai positifnya ya. Jadi yang lebih menarik lagi ya, ada juga orang yang kalau janjian itu selalu datang tepat waktu ya kan, bahkan lebih awal lagi dia datang. Tapi ada pula yang punya kebiasaan sering terlambat dengan berbagai alasan. Nah, mulai dari macet ya, susah cari parkir, atau sampai alasan klasik ada perlu sebentar gitu ya. Padahal teman-temannya udah nunggu ya, sambil lihat-lihat layar handphonenya berharap ada info ya masuk ya, dianya udah nyampe atau gimana. Nah itu dia rekan Jati. Jadi kalau menurut rekan Jati sebenarnya gimana sih ya cara nyingkapin teman yang sering bilang, sering komen ya statement OTW tapi ternyata nyampenya lama. Jadi apa kita tetap sabar nunggu aja, atau kita ngingetin dia, kita apa selang 15 menit kita ingetin dia ya kan, atau justru udah hafal nih ini pasti kalau janjian sama si A dia telat, nah kita juga telat gitu biar sama-sama nyampe nya mungkin gitu ya. Jadi ya gimana nih pengalaman Anda, ada yang tahu nih malam ini ada yang kena ya, mungkin yang di di room TikTok mungkin ada yang kena juga ya. Selama ini kejadian anggota tim apa nih?

Ya, rekan, jadi kalau udah ngomong soal OTW ya, jadi sepertinya hampir setiap tongkrongan tuh ada satu orang nih yang paling terkenal selalu lama kalau janjian ya. Atau mungkin nggak satu orang, lebih mungkin ya. Ada yang komen juga nih di room ya, janjiannya kita bohong nih. Misalnya janjiannya jam 3, kita bilang sama dia jam 2. Oh iya juga ya, kita janjian lebih cepat ya, gitu caranya. Bener-bener ya. Juju ya, thank you Juju. Jadi kita nyampe, dia baru nyampe juga, benar juga gitu ya. Tapi memang harus orang yang benar-benar udah kebiasaan seperti itu ya. Jangan sama teman-teman yang baik, jangan gitu. Ya, oke. Okay. Dan memang kadang OTW ini bukan soal perjalanan ya, tapi soal ada persiapan yang belum selesai mungkin. Bisa jadi sih. Bisa jadi, berarti jawabnya bukan OTW kalau memang belum selesai, belum jalan. Pasti jalan, tapi belum jalan ya rekannya. Jadi kalau Anda sendiri, gimana nih ya? Apakah Anda komen OTW itu memang benar-benar Anda lagi di jalan atau belum jalan sama sekali ini? Siapa yang mau cerita malam ini? Oke, kita break dulu ya. Ada Justin Bieber ya, featuring Nicki Minaj ya. Oke, okay, Beauty and Beast 103.6 Jati FM.

Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jaja FM ya, ada harapan Aceh ya. Oke, kita lanjut lagi. Masih di Star Night ya. Tadi siang suasana kota pada Aceh ini sempat diguyur hujan juga ya. Jadi kalau bicara soal hujan, topik OTW ini jadi menarik ya. Bayangin udah janjian ya sama teman ya, mau ketemu ya kan, apa mau apa meet up katanya ya. Udah bilang OTW nih ya, tiba-tiba hujan turun. Aduh, akhirnya mungkin harus neduh dulu ya. Nunggu hujan reda atau balik lagi ke rumah karena udah nyaman rebahan, enggak mungkin ya. Kalau dari jalan enggak mungkin pulang ya. Jadi ada juga yang tetap jalan karena udah terlanjur janji ya kan, bisa pakai jas hujan ya, atau jalan pelan-pelan mungkin, atau nunggu sebentar lah ya kan, jangan sampai nggak jadi karena udah temennya udah nungguin ya di mana gitu, di suatu tempat. Tapi saya penasaran ya kan, kalau udah janjian malam minggu lalu hujan turun, nah rekan jati gimana nih, tetap berangkat atau nggak jadi ya? Kalau masih di rumah bisa ada kemungkinan nggak jadi, tapi kalau udah di jalan ya tanggung ya rekan jati ya. Ya kan, tapi kalau memang hujan ya malam minggu, rencana yang udah janji ya kan, udah ada punya rencana, tadinya udah semangat ya mau nongkrong lah, terus mikir dua kali begitu dengar suara hujan, aduh, apalagi kalau udah nyaman di rumah. Tapi saya ragu kalau anak-anak sekarang ini kalau udah janjian sama teman, apalagi ngopi ya atau nongkrong di mana gitu, itu nggak mungkin batal kayaknya, cuma gara-gara hujan kayaknya nggak mungkin ya. Karena satu hal yang bikin apa juga, bikin sesuatu yang bikin semangat ya, ketemu teman ya kan, walaupun sebentar ya kan, itu sesuatu yang bisa membakar semangat kita gitu ya, walaupun harus dengan kondisi hujan ataupun gimana gitu, jarang yang batal gitu ya, jarang. Ya kan, buat yang tetap milik luar rumah ya kan, hati-hati aja di jalan, jangan sampai ya karena takut dibilang PHP sama teman ya, kita malah buru-buru saat berkendara, jangan ya rekan jati. Teman boleh nunggu ya, tapi keselamatan tetap nomor satu. Kalau hujan belum reda ya, kondisi jalan kurang aman, kasih kabar aja dulu ke temannya, memang lagi telat ya, telat karena nungguin hujan ya. Karena malam minggu bukan soal pergi kemana nih, tapi soal gimana kita ini menikmati waktunya dengan nyaman ya, sampai tetap aman rekan jati ya. Oke, kita break dulu sebentar. Tadi ada yang request Juju akhirnya ketemu juga sama lagu requestnya darinya Westlife ya, boleh ya, udah kira lama gak dengerin Westlife nih. Ini dia, When I Fall In Love. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM ya, daerah Banda Aceh, rekan Jati. Masih bersama saya Ardi ya di program Starnet nih malam minggu. Apapun kegiatan Anda nih malam ini, semoga semua berjalan lancar ya dan menyenangkan ya. Jadi buat yang lagi nongkrong ya, semoga obrolannya nih seru. Memang kalau udah ketemu teman itu nggak habis-habis bahan buat ngobrol tuh, nggak habis-habis ya, jujur ya. Dan tapi jangan sampai lupa pulang ya. Buat lagi di rumah juga ya, semoga istirahatnya nyaman ya. Buat yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, mungkin kayaknya agak licin nih, jalanan basah ya kan. Apalagi tadi siang Banda Aceh ini sempat diguyur hujan ya. By the way, kalau hujan gini biasanya ada dua tipe orang nih. Ada yang justru semangat mau keluar rumah karena suasananya adem ya, dingin di luar. Ada juga yang langsung cari alasan buat ya batalin semua rencana ya di rumah aja. Karena emang menikmati ini nih malam di rumah juga nggak kalah menyenangkan ya. Tinggal ya dengerin lagu ya atau putar radio ya kan, dengan makanan ringan ya, cemilan atau kopi juga yang dibikin sendiri. Jadi biarin aja malam ini berlalu dengan santai ya, rekan Jati. Dan kalau yang masih pada OTW lagi nungguin temennya, jangan-jangan dia dari tadi nih ujung-ujungnya nggak jadi jalan. Aduh, dikonfirmasi lagi ya teman-teman, ya kan? Supaya pasti ya, pasti jangan sampai dia apa dia bilangnya on the way, ya rupanya dia nggak jadi jalan ya kan, jangan sampai gitu. Rekan Jati ya. Dan ada malam nih buat Just Friend yang udah gabung malam ini. Just Friend mau request lagu darinya Sal Priadi ya, Gala Bunga Matahari. Oke, ditunggu ya lagunya, kita abis ini kita puterin, rekan Jati. Oke, kita break dulu sebentar. Ada Shawn Mendes ini dengan Treat You Better ya, 103,6 Jati FM.

Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan jati nggak terasa ya, kita udah sampai di penghujung kebersamaan nih malam ini di program Sarnat ya. Makasih banyak buat rekan jati udah setia tadi semenin saya malam minggu ini. Makasih juga buat yang udah gabung ya, udah berbagi cerita dan ramaikan obrolan kita nih tentang OTW alias on the way ya, yang ternyata punya banyak cerita lucu juga ya. Jadi semoga kebersamaan kita malam ini menjadi teman ya, yang menyenangkan untuk ngisi waktu istirahat ya, setelah menjalani berbagai aktivitas nih sepanjang hari. Ya buat rekan jati yang memang masih berada di luar rumah, hati-hati aja nanti pas pulangnya. Apalagi kalau kondisi jalan yang masih basah ya memang ya, karena tadi siang hujan ya. Buat yang udah di rumah, selamat beristirahat. Semoga malam ini membawa ketenangan ya dan kebahagiaan. Malam ini kebetulan gak ada yang siaran apa ceritanya jam 10 ya, jadi saya terakhir malam ini. Oke, okay. Langsung aja dari Jalan Medan nomor 57 MIU Banda Aceh, Hardi dan kru bertugas send off undur diri dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: adalah tentang motivasi dan inspirasi, bukan sekedar gengsi dan basa-basi. Sahabat yang baik akan saling merangkul untuk tumbuh bersama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa, ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: JTFM

kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar, cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

103,6 Jati FM.

tanpamu tak pernah kurasa bahagia.

103,6 Jati FM.

0: rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.